tentunya musik dari dan juga siaran Radio Multatuli FM. Buat kamu yang sibuk pas weekday ya sahabat Multatuli, hari Minggu adalah waktu yang pas untuk belanja atau ke belanja ke pasar ya, atau nyiapin bahan masakan. Nah, cara hal-hal ini bisa sahabat Multatuli coba untuk menyelamatkan waktu, energi, atau dompet kamu dari hari Senin sampai Jumat ya. Jadi kamu ini gak perlu pusing lagi mikirin hari ini masak apa ya. Jadi bisa sudah ready to serve, ready to cook gitu ya. Jadi bisa dilakukan di saat weekend itu tadi. Olahraga ringan juga bisa dijadikan opsi ya sahabat Multatuli, untuk kamu yang bingung mau ngapain di hari weekend ya. Gak usah angkat beban berat kalau emang mager ya, cukup jalan kaki santai keliling kompleks atau keliling alun-alun, keliling balong gitu ya, sepedaan pagi atau sekadar stretching atau peregangan ringan sekitar 15-20 menit di rumah sambil berjemur di saat matahari pagi gitu ya, bisa menjadi opsi untuk kegiatan sahabat Multatuli di rumah, atau belajar skill atau kemampuan baru yang bisa bisa membuat sahabat Multatuli menjadi lebih banyak wawasannya ya. Bisa mungkin hobi, atau misalkan sahabat Multatuli menulis jurnal ataupun kegiatan-kegiatan lain yang tentunya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli di rumah ya. Itu tadi ya sahabat Multatuli beberapa kegiatan produktif yang bisa sahabat Multatuli coba. Produktif di hari weekend ini adalah kuncinya keseimbangan ataupun menikmati weekend itu tadi ya. Jangan merasa bersalah kalau kamu juga meluangkan waktu buat nonton film ataupun tidur siang, karena istirahat juga bisa membuat kita ini lebih baik, lebih segar saat bangun ya, saat bangun di pagi hari. Mari juga informasikan sahabat Multatuli untuk kamu yang belum untuk kamu yang mau ikut jalan santai, jalan sehat berkah Luwak White Coffee bekerja sama dengan Multatuli FM, bisa segera daftar ya. Pendaftaran bisa dilakukan di kantor Banjarnegara Kabupaten Lebak, atau bisa langsung datang ke sini ke kita ya di studio Radio Multatuli FM, di mana insyaallah pelaksanaan jalan sehat berkah ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 pagi dan mulai berkumpul di alun-alun kota Rangkas Bitung. Ini hitungannya sudah berapa hari lagi ya? Tinggal beberapa hari lagi sahabat Multatuli, segera daftar. Pendaftaran impactnya ini Rp40.000, di mana dana pendaftaran ini nantinya akan disalurkan untuk bantuan fakir miskin dan juga anak yatim yang dikelola oleh Bajnas Kabupaten Lebak. Tapi tak hanya itu ya sahabat Multatuli, impact Rp40.000 ini sahabat Multatuli juga bisa mendapatkan kaos ya, kaos kegiatan, kemudian juga produk dari Luwak White Coffee itu tadi, dan yang gak kalah penting nih ya, kupon door prize yang banyak sekali. Jadi untuk sahabat Multatuli FM di rumah yang belum daftar, yuk segera daftar. Pelaksanaan insya Allah akan dilaksanakan di Minggu 21 Juni 2026. Tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif.

0: LPPL Muta Tuli FM atau klik laman kami di mutatulifm.com.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Radio Multa Tuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multa Tuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Mutatuli, program pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Fokus meningkatkan kesehatan yang berkualitas juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah melalui penguatan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan asuransi kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program cek kesehatan gratis.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
5: Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just you.

89.7 FM Cerdas Informatif dan Solutif, masih di gelaran program weekend ya, mulai weekend bareng Mahar di sini di 14 Juni 2026 ya sahabat Motoli. Masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Selamat pagi Mahar ucapkan untuk seluruh pendengar 89 FM di manapun berada. Baik yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio digital ataupun di layanan interaktif kita di 0811-8008-900. Selamat pagi dan gimana kabarnya sahabat Matuli di pagi hari ini, khususnya buat kamu-kamu nih, kaum muda, kaum Gen Z, milenial atau apapun lah itu ya sebutannya, yang jam segini posisinya mungkin lagi macam-macam ya, ada yang udah rapih lagi sepedaan atau nyari bubur ayam di sekitar alun-alun Kota Rangkas Bitung. Tapi saya yakin, tapi Mahar yakin pasti ada juga nih yang posisinya nih masih selimutan pasrah di atas kasur, mata masih meremelek, lagi megang HP sambil dengerin suara saya mungkin. Nah sahabat Matuli, ngomongin masalah weekend, bukan masalah ya, ngomongin soal hari libur atau weekend, suka ngerasa gak sih kadang kita tuh dilema banget jadi anak muda, pengennya rebahan seharian di kamar karena capek banget habis digempur rutinitas ya dari Senin sampai Jumat, tapi giliran sore atau malam pas bangun tidur tiba-tiba ngerasa bersalah karena gak produktif gitu ya, karena gak produktif dan gak banyak hal yang bisa dilakuin pada hari weekend gitu ya. Gak apa-apa, santai aja, namanya juga hari libur, nikmati aja dulu mumpung gak ada alarm kantor atau tugas sekolah yang neror kamu pagi-pagi. Tapi nih ya, ngomongin soal hari libur atau weekend pagi ini ya, tadi kita juga sempat bahas beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh sahabat Multatuli di rumah. Untuk kamu yang juga masih bingung, coba deh lakuin yang namanya deep cleaning ataupun beresin kamar tidur kamu di rumah pagi-pagi banget gitu ya. Karena sadar gak sih, karena salah satu alasan kenapa kita nih sering banget ngerasa suntuk ataupun bad mood saat bangun tidur, khususnya di pagi hari gitu ya, karena kamar kita nih kayak kapal pecah. Nah, baju kotor numpuk di pojokan, kertas tugas berserakan, sampai meja belajar isinya barang-barang yang gak jelas. Nah, mumpung lagi libur, lagi senggang, coba putar lagu favorit kamu di rumah ataupun dengarkan juga siaran kami ya. Rapiin kasur, kalau perlu ubah juga posisi meja belajar kamu biar dapat suasana baru ya. Percaya deh, kamar yang rapi dan wangi itu secara psikologis bisa bikin pikiran kita nih jauh lebih tenang, dan bonusnya ya, tempat tidur kita nih jadi kelihatan lebih estetik buat tempat kamu healing seharian.

masih bingung ya, ini cocok juga buat kamu yang jempolnya gitu ya udah otomatis scrolling media sosial dari melek mata sampai mau tidur lagi. Daripada kuota internet kamu habis buat nontonin drama orang lain ataupun ngeliatin explore media sosial yang ujung-ujungnya malah bikin kita insecure karena ngerasa hidup kita nih kalah keren, mendingan pakai waktu weekend kita nih buat apa ya, buat nyari sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bisa menambah hasanah wawasan kita ya. Atau satu lagi deh yang paling seru buat dicoba, eksperimen di dapur bikin menu ala-ala. Nah, kita kan lagi ada di apa ya, zaman nih banyak banget kopi shop, apalagi di Rangkas Bitung ya, banyak banget hal-hal yang UMKM ini produktif, UMKM ini banyak sekali inovasinya. Nah, kenapa enggak kita coba dapur ala-ala gitu ya di rumah untuk mengisi hari libur kita. Nah, kita kan anak muda nih, hobi banget ya ngopi-ngopi lucu gitu di kafe, tapi kalau tiap weekend dompet ini kerasa kekuras banget gitu ya, bisa menangis meratapi nasib kita di akhir bulan nanti. Nah, mumpung di rumah, coba racik kopi sendiri pakai kopi saset, modal dicampur susu kotak ataupun apapun itu ya. Selain itu juga hal ini bisa menghemat pengeluaran kamu secara drastis. Kamu juga bisa dapat skill masak baru, perut kenyang, dan pastinya dapat stok video estetik buat dipost di Insta story atau di Instagram kamu ya. Sahabat Matuli, produktif di hari libur ini bukan berarti kamu harus sibuk kerja atau belajar sampai ya kurang tidur ya. Produktif yang sesungguhnya adalah ketika kamu memilih buat ngelakuin sesuatu yang emang punya dampak baik buat upgrade kualitas diri kamu, entah itu fisik, kesehatan mental, atau bahkan buat keamanan dompet kamu. Dan sambil nunggu-nunggu cerita-cerita seru, dan juga nanti akan kita bahas seputar literatur Mutatuli yang bahasannya seputar buku, music, and other thing. Dan untuk sahabat Mutatuli yang mau bergabung bisa di 0811 8068900. Ulangi ya, 0811 8068900. Tetap di 89 Mutatuli Radio. Lady Gaga featuring Ariana Grande, Rain On Me, menyapa sahabat Mutatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

0: kami di app LPPL Multatuli FM atau klik laman kami di multatulifm.com.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi.

0: Investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang pas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif, masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Sahabat Matuli masih bareng Mahar Mahendra di sini ya. Gimana? Sudah beres kah joggingnya atau gimana minggu paginya ya? Semoga kopi atau tehnya juga udah diseduh dan posisinya udah benar-benar nyaman ya. Nah, khusus buat nemenin pagi yang agak syahdu ini ya, agak luar biasa ini, Mahar ingin ngajak sahabat Mulatuli FM di rumah buat ngobrolin sesuatu yang agak beda nih ya, tapi dijamin seru banget. Kita bakal ngomongin soal dunia buku. Tapi tenang ya. Tenang, bahasannya gak bakal bikin dahi kamu berkerut kayak lagi ujian gitu ya. Kita bahas santai aja sambil ngopi. Yuk siapin kopi kamu, siapin teh ataupun kudapan-kudapan lainnya ya. Sahabat Mulatuli, kalau dengar nama Pramudia Anantatur atau akrab dipanggil Pram, ini apa sih yang pertama kali lewat di pikiran kamu? Mungkin buat sebagian anak muda sekarang, namanya terdengar kayak sastrawan berat zaman dulu ya, yang bukunya tebal-tebal dan bahasanya baku banget. Padahal kalau sahabat Mulatuli udah sekali aja nyoba buka dan juga baca karyanya dari Pram ini, sahabat Mulatuli bakal langsung sadar tulisan-tulisan Pram ini sedalam dan sekeren itu, bahkan masih relate banget sama kehidupan kita zaman sekarang. Satu fakta menarik nih ya sahabat Mulatuli, Pram ini adalah salah satu penulis Indonesia yang paling sering masuk nominasi penghargaan Nobel Sastra ya. Dan yang bikin merinding, karya-karya terbaiknya termasuk Bumi Manusia ini ditulis pas Pram ini diasingkan di Pulau Buru dengan fasilitas seadanya, bahkan awalnya nggak boleh pakai kertas sama pulpen ya. Jadi beliau ini cerita lewat lisan dulu ke teman-temannya sesama tahanan. Kebayang nggak sih di tengah keterbatasan fisik dan juga tekanan mental yang kayak gitu ya, pikiran dia ini masih tetap merdeka dan bisa ngelahirin karya yang mendunia. Keren banget ya, wow, luar biasa inspirasi dari Mas Pram ini. Jadi edisi hari ini sahabat Mulatuli, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat Mulatuli FM di rumah. Selamat bertugas dan bekerja juga untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Ini hari libur, tapi tadi masih beberapa ada yang kerja luar biasa. Semangat terus. Dan kita kembali bahasan di bukunya karya Pramudia Anantatur ini. Nah, kalau sahabat Mulatuli bingung nih mau mulai baca dari mana, Mahar sangat menyarankan kamu untuk mulai bukunya dari yang paling fenomenal, yaitu Bumi Manusia. Ini adalah buku pertama dari tetralogi Buru ya. Ceritanya berlatar belakang akhir abad ke-19, di mana pas Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Tokoh utamanya namanya Minke, seorang anak muda pribumi yang pinter, modern, sekolah di sekolah Belanda, tapi sering digencet karena statusnya yang cuma orang lokal. Atau orang asli sini gitu ya. Dan ada juga tokoh ikonik namanya Nyai Entosoro. Dia sosok perempuan pribumi yang hebat banget, mandiri, orangnya cerdas, dan berani ngelawan ketidakadilan hukum di waktu itu. Dalam buku Bumi Manusia ini, sahabat Mulatuli, lewat kisah cinta Minke dari seorang gadis Indo-Belanda bernama Annelies, Pram ini sebenarnya lagi ngajak kita anak muda buat mikir, lu nih jadi manusia harus punya prinsip, harus berani, jangan mau diinjek-injek sama keadaan gitu loh ya. Jadi Mahar tuh nangkepnya tuh seperti itu. Jadi kalimat-kalimat di bukunya tuh magis banget. Jadi ada salah satu kutipan dari Nyai Entosoro yang terkenal banget dan selalu nempel di kepala kita, bunyinya nih kayak gini: kita telah melawan nyok sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Jadi meskipun kita tidak menang, sebenarnya kalau dibaca pas kita lagi ngerasa gagal atau capek sama hidup, kalimat ini tuh kayak apa ya, kayak ngasih tamparan sekaligus pelukan hangat biar kita nih gak
gampang nyerah ya. Jadi buat sahabat Muatuli yang mungkin weekend ini lagi enggak ada agenda keluar rumah atau lagi pengen ngurangin waktu scrolling media sosial yang bikin pusing, coba deh iseng-iseng cari buku-bukunya Pram. Gak harus langsung beli yang tebel kok. Ada juga kumpulan cerpen yang tipis tapi maknanya dalam banget, kayak cerita dari Blora gitu ya, dan buku-buku yang lainnya. Membaca Pram ini bukan cuma bikin kita tahu sejarah sahabat Muatuli, tapi bikin kita juga belajar gimana caranya jadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Nah, itu tadi sedikit ulasan ya dari karyanya Pramudian Tatatur. Kita nanti akan bahas lagi beberapa buku lainnya. So, tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Lagunya The Baldies dengan Sayang Sayang, menyapa sahabat Multatuli FM di rumah.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara persembahan KVDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
1: Kalau tidak mau dipenjara, jangan pernah memiliki, membaca, atau menyebarkan buku-buku karya Pramoedya Anantatur. Sobat KVDAI, pernyataan ini benar-benar terjadi di masa Orde Baru. Beberapa karya Pramoedya sempat dilarang beredar oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam kestabilan negara. Siapakah Pramoedya? Sosok yang karyanya begitu ditakuti pemerintah ini. Pria bernama lengkap Pramoedya Ananta Mastur adalah salah seorang penulis paling produktif dalam sejarah sastra di Indonesia. Semasa hidupnya, ia menulis lebih dari 50 buku dan telah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa asing. Pramoedya yang akrab disapa Pram ini lahir di Blora, 6 Februari 1925. Ibunya seorang pedagang nasi dan ayahnya seorang guru sekaligus anggota kelompok pro kemerdekaan Budi Utomo. Karir menulis Pramoedya berawal saat ia menjadi juru ketik di kantor berita Jepang, Domei, tahun 1942. Ia kemudian mulai aktif menulis cerpen dan buku saat bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pramoedya juga sempat tinggal di Belanda untuk program pertukaran budaya di tahun 1950-an. Ketika kembali ke Indonesia, ia bergabung dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yaitu salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Sejak saat itulah, gaya penulisannya mulai berubah menjadi lebih kritis dan frontal terhadap ketidakadilan dan penindasan. Contohnya, novel fiksi berjudul Korupsi yang mengkritik permainan kotor pamong praja saat itu. Karya-karya Pramoedya yang mengandung kritik keras ini menciptakan perselisihan, tidak hanya dengan sesama sastrawan yang berbeda aliran, tapi juga dengan pemerintahan Soekarno. Hingga akhirnya di tahun 1965, setelah peristiwa G30S PKI, Pramoedya ditangkap dan ditahan selama 14 tahun berstatus tahanan politik tanpa proses pengadilan. Hal ini akibat keterlibatannya dalam Lekra yang erat hubungannya dengan PKI. Selama masa tahanan itu, ia tidak pernah berhenti menulis. Pada bulan Agustus 1969, ia sempat diasingkan di Pulau Buru. Disinilah karya monumental Tetralogi Buru dan beberapa karya-karya lain tersusun. Tetralogi Buru merupakan serial buku berjudul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Dalam bukunya, Pramoedya mengangkat isu kemiskinan, perbudakan, dan perlawanan terhadap penjajahan. Ironisnya, buku-buku tersebut dilarang beredar oleh pemerintah saat itu. Sobat KVDAI, walaupun dilarang di negeri sendiri, tapi di luar negeri, karya-karya Pramoedya mendapat apresiasi. Terlihat dari berbagai penghargaan internasional yang diberikan, seperti Freedom to Write Award dari PEN America Center, Dr. Honoris Causa dari Universitas Michigan, Ramon Magsaysay Award untuk Jurnalisme, Sastra, dan Seni Komunikasi Kreatif, dan masih banyak lagi. Meskipun karya-karyanya kerap menuai kontroversi, tidak dapat dipungkiri bahwa Pramoedya Anantatur adalah salah satu sastrawan paling berpengaruh di Indonesia, sekaligus ikon perjuangan kebebasan bersuara.
0: Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara persembahan KVDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: FM.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat gotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentahun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif, masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak bareng Maher di sini ya. Sudah pagi menjelang siang jam 9 kurang 10 menit ya. Maher menyapa sahabat Multatul FM di rumah. Terima kasih untuk sahabat Multatul yang sudah stay tune ya dari pagi tadi. Dari pagi tadi jam 6 sampai sekarang lepas di menit 50 di pukul 8. Terima kasih, semoga apa yang sudah Maher sampaikan bisa bermanfaat dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatul FM di rumah. Nah sahabat Multatul, tadi di awal kita sempat berkenalan dengan Minke dan juga Nyai Ontosoro ya. Tadi kita sudah kenalan dengan mereka di buku Bumi Manusia karyanya Pramudia Anantatur atau dipanggil lebih akrab Pram ya. Sekarang kita geser dikit ya ke karya-karyanya Pram yang lainnya, karena jujur Maher sendiri termasuk a big fans of Pram gitu ya. Maher sangat ngefans dengan beliau. It's such a great pull of personality. It's such a big responsibility to having a good memorize and good to take an action to get a proper learning of Pramudia Anantatur ya. Jadi luar biasa, jujur Maher juga sangat suka dengan beliau. Warisan tulisan dari Pak Pram ini tuh kaya banget ya, dan sayang banget kalau kita ini cuma tahu satu buku itu doang. Nah, Maher sudah pilihin beberapa buku beliau yang menurut Maher ini punya vibes yang beda tapi tetap asik banget buat nemenin kita baca buku, baik di sore hari atau minggu pagi gitu ya, sambil nyeruput kopi hitam. Buh, luar biasa ya. Buku pertama yang mau Maher cerita ini ke kalian semuanya adalah judulnya Gadis Pantai. Ini adalah salah satu buku Pram yang bahasannya menurut Maher ini paling puitis tapi sekaligus juga bikin hati kita agak nyesek ya pas bacanya. Ceritanya ini sahabat Multatuli tentang seorang gadis muda, anak nelayan miskin dari pesisir Jawa yang manis banget, tapi hidupnya ini mendadak berubah total ketika dia ini dipaksa menikah sama seorang bangsawan ataupun orang yang berada gitu ya di kota itu buat dijadikan istri percobaan. Nah, kebayang gak sih dari yang tadinya hidup bebas, main di pantai gitu ya bersama teman-teman, seru-seruan, tiba-tiba harus tinggal di sebuah rumah gitu ya, rumah yang sangat mewah, penuh dengan aturan kaku, kepalsuan, dan juga diskriminasi kelas sosial. Lewat buku ini sahabat Multatuli, Pram ini sebenarnya juga ingin menyentil keras soal adat kuno yang sering banget mengorbankan kaum perempuan ya. Tapi yang bikin buku ini berkesan bagi Maher sih adalah cara menggambarkan ketegasan hati si gadis pantai ini ya, yang dia ini bisa menghadapi takdir hidupnya yang keras. Dan pas baca kita tuh kayak diajak masuk ke dalam rumah bangsawan itu ya, ikut ngerasain sepinya dan ikut ngerasain gimana rasanya jadi orang kecil yang mencoba bertahan hidup di tengah sistem yang gak adil. Nah untuk sahabat Multatul FM di rumah ya, itu tadi sedikit ulasan terkait dengan buku yang gak jauh apa ya, nggak kalah keren juga dari bukunya Bumi Multatuli ya, Bumi Manusia maksud Maher. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam buku-buku apa saja yang menarik. Saya tetap di 89 Multatuli Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Bagi sahabat Multatuli yang mau bergabung bisa-bisa banget ya di 0811 8068 900.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
2: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.0 FM, cerdas informatif dan solutif. Setelah tadi ditemani bersama rekan saya Maher, sekarang ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi pastikan tetap stay tune terus ya di 89.0 FM, cerdas informatif dan solutif.

89.7 FM cerdas informatif dan solutif. Sudah pukul 9:17 untuk hari ini. Ada dari Rio Laskar dengan Supamati. Selamat pagi untuk sahabat Mutatulis semuanya yang baru aja join di 89 ya, karena tadi itu baru bangun sebetulnya ya. Ah, sounds like me ya. Dari suaranya aja masih suara bantal sahabat Mutatuli ya. Enggak bermaksud memaklumi sih, tapi memang tidak bisa digeneralisasikan gitu, bahwa setiap orang harus bangun lebih awal, lebih pagi dan lain sebagainya. Barangkali ada di antara kita yang mungkin malamnya harus melakukan banyak aktivitas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Karena kan menyelesaikan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebuah amanah juga gitu, sebuah perbuatan moral yang baik juga gitu. Pembenaran. Alright, apapun aktivitasnya hari ini, tetap semangat aja. Cari something yang bikin semangat, mau itu kopi, mau itu makanan, mau itu chat dari ayah, bisa banget bikin semangat.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, Content Happy! Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.3 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Ada lagu dari Rim Laude dengan Bersenja Gurau. Jam 9.35 untuk pagi hari ini. Masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 12 siang nanti. Dan masih ada lagu-lagu yang bakal kami putarkan untuk menghibur sahabat Mutatul semuanya, serta informasi-informasi yang bersifat hiburan untuk Anda juga, seperti lifestyle, kemudian juga informasi film, resensi buku, dan juga informasi-informasi seputar kabar selebriti juga akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, menemani weekend Anda bersama keluarga tercinta, atau cuma sebenarnya di rumah, nggak apa-apa.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu selalu 2000-an dan hits masa kini.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

89.0 FM cerdas informatif dan solutif pada Rizwan Fadila dan juga Mahlumi dengan seketika sudah membagi ke jam 9:55 untuk pagi hari ini. Dan sahabat Mutatuli, pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA ke-12 di Banten 2026 resmi dimulai. Kota Cilegon yang ditunjuk sebagai tuan rumah menjadi pusat perhelatan olahraga pelajar terbesar di Provinsi Banten yang berlangsung pada tanggal 11 sampai dengan 17 Juni nanti di 2026. Pembukaan ini dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni di Stadion Geger Cilegon Kamis kemarin ya. Pada seremoni tersebut beliau mengatakan dan juga informasinya disampaikan bahwa piala bergilir POPDA diserahkan oleh Wali Kota Tangerang yaitu Bapak Sahrudin kepada Gubernur Banten sebagai simbol dimulainya kompetisi. Sebagai juara umum pada edisi sebelumnya, Kota Tangerang datang dengan target mempertahankan dominasinya. Sebanyak 411 atlet pelajar diterjunkan untuk bersaing di 26 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menurutnya, para atlet yang mewakili Kota Tangerang merupakan hasil pembinaan dan seleksi yang telah dilakukan secara berjenjang. Mereka mendapat dukungan pelatih, ofisial, hingga fasilitas olahraga yang dinilai cukup memadai untuk menunjang persiapan menghadapi POPDA. Selain mengejar prestasi, Sahrudin juga mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menilai kompetisi pelajar tidak hanya menjadi ajang mengukur kemampuan tetapi juga sarana membangun persaudaraan antar peserta dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Banten.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.
6: Mata merupakan jendela hati. Begitu ungkapan yang sering dikatakan oleh banyak orang. Menjaga mata tetap sehat merupakan hal yang sangat penting. Menjaga kesehatan mata dapat menghindari kita dari risiko gangguan mata. Berikut adalah 5 cara menjaga kesehatan mata yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama, makan makanan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan mata adalah yang mengandung vitamin A, C, dan E. Contohnya wortel, bayam, tomat, dan lainnya. Zinc, lutein, selenium, dan asam lemak omega 3 juga diketahui baik untuk kesehatan mata. Kandungan seperti ini bisa kita temui pada telur. 2. Hindari rokok. Selain buruk untuk kesehatan paru-paru, ternyata merokok juga meningkatkan risiko gangguan mata seperti katarak, degenerasi makula, dan kerusakan pada saraf retina. 3. Menggunakan kacamata hitam. Mata yang terlalu sering terpapar sinar matahari dapat mengalami katarak lebih awal. Oleh sebab itu, cara menjaga kesehatan mata saat pergi keluar ruangan adalah mengenakan kacamata yang memiliki proteksi terhadap sinar ultraviolet. 4. Jangan terlalu lama menatap gawai. Terlalu lama menatap gawai atau monitor dapat membuat mata Anda tidak nyaman, seperti mata lelah, sakit kepala, nyeri leher, dan pandangan menjadi kabur. 5. Lakukan pemeriksaan rutin mata. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis mata, setidaknya setahun sekali. Deteksi dini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mata.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: 5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.
1: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif Wigat Kalipci dengan Gerilya Cinta di jam 10:27 untuk pagi hari ini ditemani bersama saya Lilo terus sampai dengan jam 12 siang nanti ya. Kalipci atau Kalipci, I don't know how to spell, itu ternyata membuka lembaran baru dalam perjalanan musiknya. Setelah dikenal lewat lagu-lagu yang merangkul kerapuhan dan patah hati, kali ini ia hadir dengan warna yang lebih terang dan penuh bunga, sebuah single berjudul Gerilya Cinta. Bukan sekedar lagu cinta biasa, judulnya yang tidak lazim meminjam kata gerilya yang identik dengan strategi dan perjuangan. Justru menjadi kunci dari seluruh cerita yang ingin disampaikan. Jadi lagu ini dinamai Gerilya Cinta karena ceritanya tentang cinta yang tumbuh lewat cara bergerilya yang diam-diam menyusup ke hati. Ih, cakep. Kalau lagu-lagu Kalipci sebelumnya adalah soundtrack patah hati, Gerilya Cinta ini hadir dengan misi yang berbeda. Kalau yang dulu soundtracknya patah hati, kalau ini bisa jadi soundtracknya adalah jatuh hati untuk kita semua. Kemudian chemistry-nya sama aja walaupun lagu-lagunya beda-beda, karena udah cukup lama kerja bareng menjadi selalu enak aja gitu tektokannya, katanya gitu ya. Kisah Kalipci dia bilang katanya selalu ganti-gantian, kayak contohnya di lagu ini ke AB lebih fokus ke programming dan juga instrumennya, dan aku lebih fokus bikin aransemen vokal dan juga brass. Oh gitu ya. Okay, congratulations for Kalipci dengan lagunya Gerilya Cinta, semoga bisa menambah keberagaman musik di Indonesia.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
0: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895 3422 03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, mana sini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multa Tuli FM.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu resep semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resep semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri

0: agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: 89.1 Betatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Betatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Betatuli, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Tidak usah menunggu orang lain untuk membuat kita terdorong atau termotivasi melakukan sesuatu. Luangkan waktu dan jadwal khusus untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Beranikan diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di alun-alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @diskusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLPP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah kayak apa sih? Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: 89.1 Butatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Butatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Butatuli, tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidup kita lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan suatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak. Padahal, hal tersebut membuat dirinya kesulitan yang pada akhirnya membebani hidup sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani katakan tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Prioritaskan dirimu lebih dulu baru orang lain. Menikmati hidup dan jadi lebih bahagia adalah idaman setiap orang. Mulailah dari menerapkan pola pikir sehat dan pancarkan aura positif Anda. Sahabat Butatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Butatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Butatuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, ih, mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Buta Tuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Buta Tuli, setiap mengalami masalah, kebanyakan orang akan bersedih dalam waktu lama. Hal ini tidak salah, karena siapapun pasti butuh waktu untuk menuangkan emosinya. Namun, alangkah lebih baik bila menyelaraskan hati dengan logika. Coba pikirkan nilai positif pada tiap ujian yang kamu hadapi. Dengan begitu, hati akan lebih ikhlas menjalani hidup dan tidak hanya berlarut dalam kesedihan. Sahabat Buta Tuli, tetap stay tune terus ya di 89 Buta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Buta Tuli.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik aktif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
9: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
10: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, musim panen tahun ini membawa angin segar bagi para petani baduy di pedalaman Kabupaten Lembang. Harga kencur di tingkat pengepul melonjak naik menjadi Rp20.000 per kilogram dibandingkan panen tahun lalu yang hanya mentok di angka Rp15.000 per kilo. Naikan harga ini otomatis mendongkrak pendapatan warga setempat. Santa, salah satu petani baduy, mengaku sangat bersyukur dengan kondisi pasar saat ini. Dari separuh ton kencur yang baru saja dipanennya, ia bisa langsung mengantongi uang belasan juta rupiah. Senada dengan Santa, petani baduy lainnya bernama Sangsang juga ketiban untung. Dari lahan garapannya, ia berhasil memanen sekitar 400 kg kencur dan mendapat pendapatan kotor kurang lebih 8 juta rupiah. Aktivitas bongkar muat hasil bumi ini juga diakui oleh Saman, seorang pengepul yang biasa mangkal di perbatasan perkampungan baduy. Menurutnya, transaksi pembelian kencur dari para petani melonjak drastis dalam seminggu terakhir. Menanam kencur di perbukitan baduy sebenarnya butuh kesabaran ekstra karena baru bisa dipanen setelah usia 12 bulan. Untuk menyiasati waktu tunggu yang lambat tersebut, masyarakat baduy secara turun-temurun memakai sistem tumpang sari. Di lahan yang sama, mereka menanam kencur berdampingan dengan jagung yang bisa dipanen dalam 3 bulan, serta ubi jalar yang dipanen pada 6 bulan. Strategi cerdas ini membuat dapur mereka tetap ngebul sepanjang tahun sambil menunggu kencur siap dipetik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, menegaskan bahwa kencur memang menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat baduy. Sekali musim panen raya tiba, wilayah pedalaman ini bisa menyuplai hingga puluhan ton kencur.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
3: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
2: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau

0: Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak Barat.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

0: apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Mulai harimu dengan semangat.

0: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0 Multatuli FM, Moda dan Harimu.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: berdasarkan peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Matulis, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
4: sedia.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
4: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
5: Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
6: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Lebar Krungai.

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih.
1: Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
2: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Banten 2026 resmi dimulai. Kota Cilegon yang ditunjuk sebagai tuan rumah menjadi pusat perhelatan olahraga pelajar terbesar di Provinsi Banten yang berlangsung pada 11 hingga 17 Juni 2026. Pembukaan Popda ke-12 Banten dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni di Stadion Geger Cilegon Kamis 11 Juni 2026. Pada seremoni tersebut, piala bergilir Popda diserahkan oleh Wali Kota Tangerang, Sakhrudin, kepada Gubernur Banten sebagai simbol dimulainya kompetisi. Sebagai juara umum pada edisi sebelumnya, Kota Tangerang datang dengan target mempertahankan dominasinya. Sebanyak 411 atlet pelajar diterjunkan untuk bersaing di 26 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menurutnya, para atlet yang mewakili Kota Tangerang merupakan hasil pembinaan dan seleksi yang telah dilakukan secara berjenjang. Mereka mendapat dukungan pelatih, ofisial hingga fasilitas olahraga yang dinilai cukup memadai untuk menunjang persiapan menghadapi Popda. Selain mengejar prestasi, Sakhrudin juga mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menilai kompetisi pelajar tidak hanya menjadi ajang mengukur kemampuan, tapi juga sarana membangun persaudaraan antara peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Banten. Pada Popda ke-12 Banten 2026, Kota Tangerang mengirimkan total 568 anggota kontingen yang terdiri dari 411 atlet, 55 pelatih, 50 asisten pelatih, 26 manajer, dan 26 ofisial. Jumlah tersebut menjadi salah satu kontingen terbesar yang ambil bagian dalam pesta olahraga pelajar tingkat provinsi tahun ini. Selama sepekan ke depan, ribuan atlet pelajar dari 8 kabupaten dan kota di Banten akan bersaing memperebutkan medali sekaligus mengukuhkan diri sebagai atlet terbaik di tingkat pelajar.
0: Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dr. Haji.

0: Syah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: More music. 89 Multatuli.
2: Non-stop music. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

0: menanggulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Muda Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Yaelah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu serasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau serasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Dia tertawan destinasi wisata baru di
2: berada sekitar 100
3: negara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 14 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih atau KKDMP di Kabupaten Lebak optimistis mampu menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan koperasi yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa di Rangkas Bitung mengatakan, saat ini sebanyak 78 unit KKDMP telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Koperasi yang sudah berjalan tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Selain mendorong aktivitas ekonomi, koperasi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru bagi warga. Koperasi yang telah beroperasi menjalankan berbagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedikitnya terdapat 7 unit usaha yang dikembangkan oleh KKDMP. Unit usaha tersebut meliputi kantor koperasi sebagai pusat layanan anggota dan pengelolaan administrasi. Koperasi juga membuka kios pengadaan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Layanan simpan pinjam turut disediakan guna membantu anggota memperoleh akses pembiayaan usaha maupun kebutuhan produktif lainnya. Koperasi juga mengembangkan klinik kesehatan desa dan kelurahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, tersedia juga apotek desa atau kelurahan yang menyediakan berbagai kebutuhan obat-obatan dasar. Dalam mendukung ketahanan pangan, KKDMP juga mengelola sistem pergudangan dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil pertanian dan produk pangan sebelum dipasarkan. Koperasi juga mengembangkan sarana logistik guna memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Imam mengatakan seluruh koperasi yang telah beroperasi saat ini masih mengandalkan modal yang berasal dari anggota. Untuk memperkuat operasional, KKDMP menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pelaku usaha. Mitra kerjasama tersebut antara lain Perum Bulog, Puskesmas, kelompok tani hingga pengusaha sembako. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang, Muhammad Syaukani mengatakan, pihaknya telah memasok bahan pokok ke 15 KKDMP di Kabupaten Lebak. Pasokan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pangan sekaligus memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Ia menambahkan untuk komoditas tepung terigu dan gula pasir dijual secara komersial, namun tetap berada di bawah harga pasaran sehingga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, musim panen tahun ini membawa angin segar bagi para petani baduy di pedalaman Kabupaten Lebak. Harga kencur di tingkat pengepul melonjak naik menjadi Rp20.000 per kilogram dibandingkan panen tahun lalu yang hanya mentok di angka Rp15.000 per kilo. Naikan harga ini otomatis mendongkrak pendapatan warga setempat. Santa, salah satu petani baduy, mengaku sangat bersyukur dengan kondisi pasar saat ini. Dari separuh ton kencur yang baru saja dipanennya, ia bisa langsung mengantongi uang belasan juta rupiah. Senada dengan Santa, petani baduy lainnya bernama Sangsang juga ketiban untung. Dari lahan garapannya, ia berhasil memanen sekitar 400 kg kencur dan mendapat pendapatan kotor kurang lebih 8 juta rupiah. Aktivitas bongkar muat hasil bumi ini juga diakui oleh Saman, seorang pengepul yang biasa manggal di perbatasan perkampungan baduy. Menurutnya, transaksi pembelian kencur dari para petani melonjak drastis dalam seminggu terakhir. Menanam kencur di perbukitan baduy sebenarnya butuh kesabaran ekstra karena baru bisa dipanen setelah usia 12 bulan. Untuk menyiasati waktu tunggu yang lama tersebut, masyarakat baduy secara turun-temurun memakai sistem tumpang sari. Di lahan yang sama, mereka menanam kencur berdampingan dengan jagung yang bisa dipanen dalam 3 bulan, serta ubi jalar yang dipanen pada 6 bulan. Strategi cerdas ini membuat dapur mereka tetap ngebul sepanjang tahun sambil menunggu kencur siap dipetik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, menegaskan bahwa kencur memang menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat baduy. Sekali musim panen raya tiba, wilayah pedalaman ini bisa menyuplai hingga puluhan ton kencur. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten 2026 resmi dimulai. Kota Cilegon yang ditunjuk sebagai tuan rumah menjadi pusat perhelatan olahraga pelajar terbesar di Provinsi Banten yang berlangsung pada 11 hingga 17 Juni 2026. Pembukaan POPDA ke-12 Banten dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni di Stadion Geger Cilegon, Kamis 11 Juni 2026. Pada seremoni tersebut, piala bergilir POPDA diserahkan oleh Wali Kota Tangerang, Sakhrudin, kepada Gubernur Banten sebagai simbol dimulainya kompetisi. Sebagai juara umum pada edisi sebelumnya, Kota Tangerang datang dengan target mempertahankan dominasinya. Sebanyak 411 atlet pelajar diterjunkan untuk bersaing di 26 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menurutnya, para atlet yang mewakili Kota Tangerang merupakan hasil pembinaan dan seleksi yang telah dilakukan secara berjenjang. Mereka mendapat dukungan pelatih, ofisial hingga fasilitas olahraga yang dinilai cukup memadai untuk menunjang persiapan menghadapi Popda. Selain mengejar prestasi, Sarudin juga mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menilai kompetisi pelajar tidak hanya menjadi ajang mengukur kemampuan, tapi juga sarana membangun persaudaraan antara peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Banten. Pada Popda ke-12 Banten 2026, Kota Tangerang mengirimkan total 568 anggota kontingen yang terdiri dari 411 atlet, 55 pelatih, 50 asisten pelatih, 26 manajer, dan 26 ofisial. Jumlah tersebut menjadi salah satu kontingen terbesar yang ambil bagian dalam pesta olahraga pelajar tingkat provinsi tahun ini. Selama sepekan ke depan, ribuan atlet pelajar dari 8 kabupaten dan kota di Banten akan bersaing memperebutkan medali sekaligus mengukuhkan diri sebagai atlet terbaik di tingkat pelajar. Dilansir dari radarbanten.go.id, kontingen Kabupaten Lebak menargetkan masuk 5 besar pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Banten 2026 yang digelar di Kota Cilegon. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Lebak menerjunkan 228 atlet yang akan berlaga di berbagai cabang olahraga. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total kontingen sebanyak 294 orang yang terdiri dari atas atlet, pelatih, dan ofisial. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif, mengatakan bahwa secara resmi tidak ada target peringkat yang dibebankan kepada para atlet. Hal itu dilakukan agar para atlet dapat bertanding tanpa tekanan. Pada Popda ke-11 tahun 2024, Kabupaten Lebak berhasil menempati peringkat ke-6. Karena itu, Dispora berharap capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Popda tahun ini. Oktavianto optimistis para atlet mampu menunjukkan performa terbaik setelah menjalani berbagai program latihan dan pembinaan. Ia menjelaskan kontingen Popda Kabupaten Lebak terdiri atas 228 atlet yang meliputi 139 atlet putra dan 89 atlet putri. Selain itu, terdapat pelatih dan ofisial yang turut mendampingi selama pelaksanaan pertandingan. Sementara untuk Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA ke-9 Banten 2026, Kabupaten Lebak mengirimkan 25 atlet yang terdiri atas 18 putra dan 7 putri, serta didampingi 10 ofisial. Sebelumnya, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah secara resmi melepas kontingen Popda dan PEPARPEDA Kabupaten Lebak di Pendopo Kabupaten Lebak Kamis 11 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Amir berpesan agar para atlet tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih, pembina, dan pihak yang terlibat dalam pembinaan atlet pelajar Kabupaten Lebak. Amir optimistis para atlet mampu memberikan hasil terbaik berkat pembinaan dan latihan yang telah dijalani selama ini.
2: Sembilan Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM,
6: cerdas, informatif,
5: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Ditunggu kejujurannya Bang Jarwo nih.
1: Iya, iya. Jadi sebuah kejujuran itu harus dibayar dengan mahal.
0: Nah, gitu ya.
1: Karena memang betul, karena bicara kejujuran kenapa mahal ya? Itu tadi gitu ya. Banyak ini yang berkaitan dengan ya ini kayak di pekerjaan gitu ya. Jadi kadang seorang pimpinan dia tidak akan pernah melihat orang itu yang pertama diutamakanlah kejujurannya.
0: Nah, betul sekali.
1: Karena ketika berbicara kejujuran, kenapa mahal? Karena itu tadi efek dari kejujuran ini orangnya akan selamanya akan dipercaya.
0: Dipercaya. Ya.
1: Tapi ketika orang itu
0: tidak jujur,
1: dia akan selamanya tidak akan dipercaya.
0: Nah, jadi
1: sampai kapanpun, dimanapun begitu.
0: Iya.
1: Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang sampai dengan saat ini masih menyatakan dengan kejujurannya.
0: Oke.
1: Karena kejujurannya nanti Anda akan dibayar dengan mahal.
0: Betul sekali.
1: Itu.
0: Dan kalau dipaparkan dengan lagu tersebut ya, Meggy Zakaria ini tentang penyesalan dan kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta. Lagi-lagi cinta nih Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Lagu ini menceritakan kepedihan seseorang yang harus membayar terlalu mahal kepercayaannya dengan derai air mata karena pasangannya tidak jujur dan berbuat curang.
1: Ya, ini kebalikannya barangkali
0: ya, kebalikannya.
1: Ketika seorang pasangan berharap banyak
0: ya,
1: yang kemudian pasangannya ini apa namanya
0: tidak
1: sesuai harapan
0: dari pasangannya
1: itu, ya. Sehingga kejujuran yang sudah dilakukan harus dibayar mahal dalam arti bahwa harus dibayar mahalnya dengan ketidaksetiaan pasangannya.
0: Ya udah, jadi tebu berduri ibaratnya ya.
1: Iya.
0: Melambangkan awal mula hubungan yang terasa indah dan manis, namun berujung pada rasa sakit dan penusukan hati akibat kebohongan tersebut ya.
1: Ya, jadi kalau lagu-lagu yang apa lagu-lagu dulu itu kalau sekarang sering lihat di apa namanya drama-drama drakor atau drama-drama Cina itu
0: ya,
1: nggak jauh kayak dari cerita seperti ini ya Bang Niko.
0: Gitu ya.
1: Antara kejujuran.
0: Jadi seneng drakor ya lihat ya.
1: Hah?
0: Tentang film drakor-drakor.

0: ya.
1: Ya bukan senang karena memang
0: ada isi.
1: Tadinya sih berharap ketika melihat film itu ada apa namanya isi akumulasi poin,
0: ya.
1: Akumulasi nilai dari sebuah platform gitu ya, yang ternyata ya itu hanya sebuah promosi iklan gitu.
0: Iya.
1: Jadi Anda juga yang ada di luar sana jangan apa namanya terlalu termakan sebuah iklan gitu, karena namanya iklan itu kan dari 100% itu ya 50%-nya itu ya tadi
0: ya
1: butuhnya promosi gitu.
0: Iya, isinya ya. Di lain sisi juga lah filmnya itu menarik juga ya.
1: Iya,
0: dari sisi dilihat juga
1: menarik ya. Secara apa namanya kehidupan begitu.
0: Tentang kehidupan.
1: Jadi ini kan tentang berbicara tentang kejujuran, kemudian bicara soal apa ya? Namanya kesetiaan. Nah itu yang sering dilihatkan di apa film-film atau apa drama-drama yang dari luar itu.
0: Oke. Oke, baik, untuk menambah suasana suasana hangat ya.
1: Iya. Oh iya, sekaligus kita ya. Juga menginformasikan buat sahabat Mutatori bahwa kita juga sudah live TikTok gitu ya.
0: Live TikTok ya.
1: Jadi buat yang mau bergabung baik itu melalui WhatsApp di 08118068900.
0: Iya.
1: Dan juga live TikTok bisa bergabung ya. Bisa bergabung sekalian juga yang mau kirim salam dan lagu juga
0: boleh.
1: Disampaikan saja di boleh.
0: Iya.
1: Doakan kami nanti di bulan depan tuh kita bisa apa namanya komunikasi satu arah atau live on air.
0: Oke, baik.
1: Ya. Nanti ada nomor yang akan kita usahakan untuk bisa berhubungan langsung dengan Anda yang tengah ada di luar, bagi yang ada di rumah, yang ada di jalan, atau yang lagi ada di belakang.
0: Di belakang, ngapain lagi itu?
1: Lagi nabung biasanya.
0: Oke, ada tajamnya sekarang. Okay. Dari Susan.

0: Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya, masih bareng kita berdua di Dawai Multatuli.
1: Ada setajam karang.
0: Setajam. Nah, setajam karang nih Bang Jarwo nih. Kesenangan nih, Bang Jarwo kayaknya lagu ini ya,
1: tajamnya. Ini karang. Salah satu lagu yang sering saya nyanyiin.
0: Iya.
1: Baik lagi di rumah ataupun lagi di tempat-tempat teman lagi kebetulan kebagian job gitu ya.
0: Ya, kalau karang itu kayak identik dengan batu yang sangat kuat sekali ya.
1: Iya, batu yang sangat kokoh. Karang itu sebuah perumpamaan, sebuah kekokohan gitu.
0: Kekokohan.
1: Dan ini berkaitan dengan setajam karang ini, begitu kokohnya si pasangnya ini berdusta.
0: Iya.
1: Nanti
0: tajamnya ini tajamnya apa nih tajamnya nih?
1: Tadi
0: tajamnya karang kan berarti karangnya itu sangat tajam gitu kan.
1: Jadi tajamnya karang berkaitan dengan lagu yang sering dipopulerkan sama Bang Haji Mansures ini.
0: Ya.
1: Bagaimana seorang pasangannya ini begitu tajam seperti karang, meyakini ketidakjujurannya, kemudian juga kepalsuannya.
0: Oh ya.
1: Ya kan, membohongi artinya gitu kan, kepada pasangannya begitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ya artinya dia sampai rela berdusta gitu kan. Padahal dia jelas-jelas salah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jelas-jelas dia itu mengecewakan pasangannya.
0: Gitu. Pasangannya, iya.
1: Sehingga wajar ketika lagu Setajam Karang ini menjadi lagu yang sangat sangat umum, disukai banyak orang. Termasuk juga ini versi yang dinyanyikan versinya Eri Susan itu sangat berbeda.
0: Beda nih ya.
1: Iya, sangat beda. Karena
0: nuansanya beda ya.
1: Nuansanya beda. Yang kita ketahui bahwa penjiwaan seorang Eri Susan ini sudah tidak bisa dibilang apa-apa lagi karena sudah luar biasa. Seorang Eri Susan mau menyanyikan lagu Setajam Karang kemudian mengcover lagu ini gitu kan. Yang karena lagu ini secara umum itu sering tampil gitu loh Bang Iko.
0: Oh gitu ya.
1: Sering tampil.
0: Oh. Iya, baik. Kemudian Bang request lagunya Dawai. Waduh.
1: Nah, siapa tuh?
0: Siapa nih?
2: Bang Riko.
1: Asik.
0: Mana ini nomornya?
2: Lanjut lama kan
0: ya. 5951 ya.
1: Oh, Dawai Asmara.
0: Dawai ya, begitu ya.
1: Oh, Dawai ya. Asmara.
0: Asik. Luar biasa ya. Nanti tunggu ya, jangan kemana-mana ya sebelum penuh ya.
1: Terus yang mau bergabung lewat TikTok juga boleh.
0: Yeah.
1: Kita nantikan partisipasinya ya.
0: Yeah.
1: Yang mau nge-tap-tap, nge-like, kemudian juga mau kasih kirim salam juga boleh.
0: Yeah.
1: Biar malam ini sampai jam 12 tuh kita benar-benar berbeda dari malam Senin yang lalu gitu.
0: Oh, okay, baik ya. Nah, masih bicara tentang karang nih Bang Jarwo ya. Karang ya. Ya kalau lagu karang ini, makna lagu ini dijabarkan dalam beberapa poin. Tajamnya karang adalah kiasan.
1: Kiasan.
0: Ya, jadi ibaratnya untuk rintangan, duri atau luka yang sangat dalam gitu ya, oleh sikap pasangan yang tega. Waduh, bagaimana itu Bang Jarwo sampai sikap pasangan yang tega menyakiti begitu?
1: Ya kalau pasangan yang tega menyakiti mah ya.
0: Apakah pernah di Bang Jarwo nih?
1: Kenapa?
0: Apakah pernah?
1: Pernah sih, iya. Ya namanya kehidupan.
0: Kehidupan ya.
1: Namanya kehidupan tidak selamanya mulus. Pasti setiap tangga yang kita lalui itu melalui ujian.
0: Yeah.
1: Ada yang ujiannya mudah bisa kita lewati. Ada yang memang ujiannya itu sulit dilewati karena memang faktor-faktor lain.
0: Faktor U gimana?
1: U itu sudah umum.
0: Ada siapa ini? Ada apa ya? Eva, Bunda, selamat malam Bunda.
1: Waduh,
0: ya.
1: Bunda Eva, selamat malam, selamat istirahat.
0: Selamat istirahat selalu. Ya, sehat selalu bareng keluarga ya
1: Bunda. Ini Eva. Salah satu dengan kod Multatuli FM juga yang tiap paginya ini terus menemani sahabat Multatuli.
0: Iya, betul.
1: Kemudian juga setiap kegiatan live talk show dari OPD dan juga berbagai unsur gitu.
0: Iya.
1: Ini salah satu yang akan menjadi terdepan begitu ya.
0: Iya, betul. Dari Tapso ya.
1: Juga
0: lagu-lagunya enak-enak dan suaranya juga kalau terakhir acara itu enak banget Bang Jarwo deh, Eva deh. Enak kalau terakhir untuk penutupan itu acaranya itu.
1: Oh gitu. Ya.
0: Jadi kita harus bobo katanya gitu ya.
1: Oh itu bukan Eva itu mah.
0: Siapa?
1: Suaranya Risa itu.
0: Eva. Eva itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Adem ya. Jadi kita juga benar-benar terbawa arus, oh,
1: gitu. Terbawa ya. Arus pengen tidur gitu.
0: Istirahat ya. Nyaman gitu ya kalau suara itu.
1: Iya.
0: Oke, baik, Bang Jarwo, untuk menambah sesaat di malam hari ini ya. Ada Ridho Rhoma Dawai. Ya, selamat malam untuk Bang Chandra, semoga kabar baik ya, sehat ya.
3: Jadi iya, sukses terus.
0: Bareng dedeknya juga, semoga cepat sembuh. Juga bareng sang ibu juga.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Dewan 91 LFM Bang Jarwo ada Dawai Asmara tadi ya.
4: Iya, Dawai Asmara ini versi dari miliknya Ridho Roma ya.
3: Nah, betul sekali.
4: Putra ya, dari Raja Dangdut. Yang kita ketahui Ridho Roma ini cakap secara pitch gitu ya.
3: Iya, anak dari
4: Bu. Kemudian juga cakap secara suara. Dan banyak lagu-lagunya yang diminati dan juga ditunggu.
3: Ditunggu
4: album-album selanjutnya kayak gitu.
3: Iya, betul sekali.
4: Terakhir itu lagu yang dirilis sama Ridho Roma tuh yang lagunya Mengapa.
3: Mengapa?
4: Masih lagu dari ciptaan orang tuanya Bang Haji Roma Irama ya.
3: Jadi lagu itu bermakna tentang keindahan.
4: Iya,
3: kebahagiaan.
4: Kebahagiaan
3: dan gelora cinta yang sedang dirasakan seseorang.
4: Jadi kalau Dawai Asmara ini gak beda jauh seperti di film ataupun di lagunya orang luar sana.
3: Luar mana nih?
4: Luar negeri maksudnya.
3: Iya.
4: Lagu Titanic.
3: Jadi harus ditunjuk dulu itu ya.
4: Iya kan Titanic itu apalah yang judulnya itu My Heart Will Go On itu. Wah, kan ya. Lagu yang apa namanya filmnya itu soundtrack filmnya itu di sebuah kapal gitu loh.
3: Itu Bang Adit sama siapa itu berdua
4: saya
3: di kapal
4: itu?
3: Itu
4: lagi ngintip saya. Lagi ngintip.
3: Ngintip ya.
4: Jadi Dawai Asmara itu identik dengan sebuah kapal, sebuah bahtera yang mengarungi sebuah lautan yang kemudian dari bahtera itu apa kalau pengemudinya itu tidak benar-benar fokus gitu, tidak
3: fokus,
4: akan bisa sesuai dengan harapan.
3: Iya.
4: Jadi yang namanya mengarungi sebuah lautan itu harus ada pengemudi yang benar-benar bisa menguasai luasnya lautan tersebut.
3: Karena cuacanya ya.
4: Iya. karena sama dengan halnya sebuah hubungan, Bang Iko.
5: Betul.
4: Sebuah hubungan kalau misalkan sang pemimpinnya tidak mengenal lingkungan, kemudian luasnya sebuah apa namanya kehidupan, agak sedikit apa namanya ini juga gitu ya.
5: Ini ya.
4: Iya, luar biasa gitu.
5: Luar biasa.
4: Enggak disebut lagu Dawai Bahtera ini sebuah lagu yang memang diperuntukkan bagi sebuah pasangan.
5: Iya.
4: Kalaupun misalkan dalam sebuah perjalanannya ada kerikil, ya sudah biasa.
5: Ini kalau kerikil keinjak gimana ini?
4: Ini yang berkaitan dengan kerikil itu kan berkaitan dengan jalan.
5: Iya, iya.
4: Jalan itu tidak ada selamanya yang lurus gitu.
5: Betul.
4: Ada aja yang merubul gitu kan. Jadi ada kerikil-kerikil yang kita sebagai pengguna atau pengendara jalan itu juga harus berhati-hati.
5: Jadi merudul ya?
4: Iya, berhati-hati. Jangan menganggap bahwa sebuah jalan yang mulus itu tidak ada kerikil.
5: Ya, gagari.
4: Karena dari kerikil kecil itulah bisa menimbulkan sebuah sakit, kejadian atau kecelakaan yang tidak diharapkan.
5: Iya, betul.
4: Ada antisipasi.
5: Iya, jadi lagu ini menggambarkan perasaan kasmaran ya.
4: Iya.
5: Kasmiran cewek.
4: Kasmaran itu cowok. Kasmiran cewek.
5: Nah, di mana cinta diibaratkan sebagai dawai, begitu Bang Jarwo. Ya, sebagai dawai selenar alat musik itu yang bergetar.
4: Dawai kan kalau di secara alat musik itu seperti harfa.
5: Ya.
4: Mengalun. Yang musik itu kalau dipetik itu dia langsung membawa orang tuh pada suasana yang mengharukan kayak gitu.
5: Ya, jadi kalau dipetik kalau buah-buahan lain lagi, kalau
4: lain lagi. Ya, apalagi petik buah gedang itu. Kenapa nih Bang Rekau sampai ketawa?
5: Iya benar itu senangnya gedang nih Bang Jarwo.
4: Buah-buahan, buah-buahan itu kan ada mangga, ada jambu, ada pepaya.
5: Nah,
4: alias gedang gitu.
5: Ini paling senang yang mana ini?
4: Saya lebih senang metik gedang.
5: Oke deh, kita dengerin lagi ya. Karena Bang Jarwonya ingat ke gedang begitu ya. Jadi kita lagu Tasya Rosmala. Terlalu rindu ya, oke.

0: tepuk tangan buat Adela di sini mana dulu dong. Terima kasih. Kita cepat kita.
1: I love Lebak.
2: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
3: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Yeah. Jangan sampai seperti Siti Nurbaya begitu,
1: yeah. Bang Jarbo. Oh iya, yeah. Lagu ini tuh mengingatkan saya sama-sama salah satu fans kita,
0: yeah, yeah.
1: Di kawasan Cibuah Perang Mor.
0: Oh iya, iya, yeah. Cibuah Perang Mor, ya. Yeah. Siapa itu?
1: Ini ada siapa namanya? Kang Mus ya?
0: Mul.
1: Kang Mul ya?
0: Mul Perang Mor.
1: Kang Mul Perang Mor.
0: Iya, punya kawasan.
1: Seseran tuh apa namanya selalu request lagu ini?
0: Iya. Yeah. Kadang-kadang suka ngintip dia dengerin lagu sih. Suara-suara Jarwo gitu.
1: Karena memang sudah lama juga. Nah. Karena memang kalau misalkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, mungkin kita bisa menghubungi beliau gitu ya.
0: Iya, bisa.
1: Sudah lama banget.
0: Sudah lama.
1: Terakhir saya nggak ketemu itu sejak tahun 2010.
0: Ya.
1: Sekarang sudah 2026.
0: 2010.
1: Artinya udah 16 tahun loh.
0: Udah lama ya.
1: Iya kan, sekarang sudah ya? 2026 gitu ya.
0: Ya betul.
1: Dan ketika lagu ini muncul, langsung terbesit dalam pikiran tuh, oh ini disuka sama Kang Mul loh.
0: Iya, lewat
1: Kang Mul Perang Mor. Jadi kalau sudah bicara Kang Mul Perang Mor, saya jadi ingin menjumpai. Mudah-mudahan Raden Multatuli juga sudah bisa dijangkau sama para personel Perang Mor ya,
0: juga rekan-rekan di Paneglang ya.
1: Di Paneglang, terutama ya. Untuk Kang Musnya, saya selalu ya. Yang punya Bang Rambo ini, Bang Mus nih.
0: Iya betul sekali.
1: Rambut bodas, sama kayak Bang Jarwo gitu ya.
0: Iya betul ya. Kemudian ini, juga nggak lupa buat siapa yang ganteng itu.
1: Ya, siapa?
0: Mdin Boy, Mdin siapa?
1: Kang Din Joy.
0: Aduh itu tuh.
1: Oh ya. Ini yang punya kumpai apa?
0: Kumpai. Goyang lidah.
1: Goyang lidah ya.
0: Iya.
1: Iya. Ini juga salah satu yang memang salah satu fans kita yang tidak pernah ada habisnya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Akhirnya jadi ingat kemana-mana nih Bang Niko.
0: Iya banyak.
1: Gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa.
1: Kita akhirnya mengupas fans kita yang sudah lama gitu ya.
0: Gak jumpa.
1: Jadi pasca saya ya. Dari radio sana keluar kemudian berada di Raden Multatuli.
0: Iya.
1: Banyak yang sudah menjadi saudara seperti Bang John di kawasan
0: Tugu. Oh iya Bang John ya, Bang ya. Unang Boy ya.
1: Kang Unang Boy di Cibuah juga.
0: Iya.
1: Kemudian juga Teh Anahnya. Kemudian Kang Jahe yang punya SPBU Rumbut.
0: Nah, itu dia.
1: Terus juga ada Cenil yang ada di kawasan Umbulan.
0: Oh iya betul.
1: Ya.
0: Iya betul.
1: Kemudian siapa tuh yang punya wartel di Umbulan tuh?
0: Wartel.
1: Kang Nong ya.
0: Kang Nong.
1: Terus juga Mama Ibnu.
0: Pada Ibnu.
1: Ya, bareng Papa Ibnunya.
0: Oh
1: iya,
0: Ibnu, Pak Ibnu.
1: Alias ya. Mama Evan, Mama Evan ya.
0: Mama Evan.
1: Kemudian Teh Yayung sama Yayung,
0: Napis.
1: Tak berani
0: ya. Waduh, yeah. Tak berani ya.
1: Ini keluarga besar loh.
0: Iya, keluarga besar.
1: Keluarga lagi. Besar Teh Yayung, Mama Evan ini satu keluarga besar gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah, termasuk sama siapa tuh yang ada di Rancak Lencer itu?
0: Rancak Lencer ya.
1: Di kawasan Mandala itu ya.
0: Oh iya pasti ya. Di mana-mananya.
1: Lupa ya.
0: Yang Cacing juga ada ya.
1: Iya itu kawasan yang Cacing, kawasan Cibadak itu.
0: Iya betul.
1: Jadi banyak fans kita yang jujur kalau misalkan kita sering proaktif mungkin proaktif, masih tetap ya. Dengerin gitu ya.
0: Termasuk
1: mudah-mudahan yang, di bulan Juli
0: ya.
1: Nanti kita juga bisa mendapatkan informasi kontaknya. Nanti biar bisa kita kembali merajut kebersamaan era fans radio gitu kan.
0: Iya betul sekali ya.
1: Termasuk yang punya Mama Geboy,
0: Mama Jaas juga.
1: Mama Jaas yang ada di kawasan Cijoro yang punya Korni
0: ya.
1: Ya. Terus juga disebut sebagai Bunda Bara alias Bunda Mandiri.
0: CP Mandiri ya.
1: Salah satu ketua fans Paguyuban Raden Multatuli yang sampai dengan saat ini masih terus eksis ya.
0: Iya betul sekali.
1: Dengan fans Jaipongannya.
0: Nah,
1: di kawasan Pamarayan.
0: Pamarayan, selamat malam Pamarayan ya.
1: Siapa yang
0: Pak Jamudi
1: itu Bang Niko?
0: Pak Jamudi.
1: Yang ya. Sinden itu siapa?
0: Yang Sinden.
1: Yang
0: Mama Iyok ya.
1: Mama Iyok.
0: Sama
1: iya,
0: Fiade.
1: Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Panjang umur.
0: Sekarang udah jauh nih jangkauannya nih, Ma ya.
1: Iya, mudah-mudahan kita juga nanti ada event nanti kita akan bisa coba
0: kumpul kembali,
1: mengundang ya. Semua fans lama untuk bisa mengadakan reuni gitu
0: reuni,
1: kan.
0: Reuni ya, betul.
1: Dan kita Radio Multatuli memiliki kesempatan dan juga apa namanya kewajiban
0: ya.
1: Bagaimana fans radio yang dulu pernah membanggakan kemudian juga menghidupkan semua kegiatan-kegiatan radio.
0: Ratunya juga ada.
1: Siapa?
0: Ratu Ajret.
1: Nah, itu di Lewi Jaksi.
0: Iya benar. Ingat aja nih Bang Jarwo nih.
1: Sama Lamayung Senja. Itu rumahnya dekat jembatan loh Bang Diko.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau kita
0: ingat
1: dari
0: aja ya, pernah ke sana ya?
1: Bukan, maksudnya kalau kita dari arah Bojong
0: ya,
1: mau ke Malingping itu kan harus melintas kawasan Cilales tuh.
0: Iya.
1: Nah, sebelum sesudah Cilales atau Cikulur itu kan ada jembatan tuh yang tembusnya tuh ke arah Tapen ya.
0: Lebih Jaksi ya.
1: Tembus-tembus ke Cimarga.
0: Benar.
1: Nah, itu di seberang jembatannya itu
0: ada ratu itu, ratu.
1: Ada Ratu Ajret, Ma Ajret ya, sama Mamelembayung Senja.
0: Nah,
1: itu. Iya. Akhirnya mengupas ingat banyak ya. Fans-fans radio kita lama nih.
0: Iya, bisa.
1: Ya, mudah-mudahan bagi fans radio dimanapun yang tergabung dari semua insan radio, kita tidak menghitung radio manapun.
0: Yang penting
1: kita. Yang terpenting kita berbicara paguyuban fans radio yang masih tetap eksis gitu kan.
0: Iya betul sekali.
1: Yang mudah-mudahan Radio Mutatuli ke depan di bulan Juli kita bisa eksistensi kembali, apa namanya, menghidupkan bagaimana kita bisa melakukan komunikasi satu arah. Jadi komunikasi satu arah itu live on air.
0: Tapi jangan lupa yang ditanyakan enggak Bang Jarwo.
1: Tanyakan enggak mah itu Mamah Aos. Yang punya hunung.
0: Nah, itu belum lepas-lepas hunungnya itu sampai sekarang tuh.
1: Kayaknya sempat pundung sama Bang Jarwo ini.
0: Waduh.
1: Yang punya hunung ini.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi mohon maaf juga.

0: Ya, pas itu ya.
1: Sehingga saya nggak bisa menghadiri dan mohon maaf kalau misalkan nggak bisa hadir di resepsi pernikahan cucunya Mama Aos, alias Mama Tanyakan Engap gitu.
0: Assalamualaikum Bang Riko, Bang Jarwo, Dawai Multatul FM, biasa nih Bang lagi nguping.
1: Iya, ini ngopi. Siapa nih?
0: Biasa Pak Mat Salim.
1: Ini kalau misalkan kita bisa live on air, bisa nih kita hubungin nih Pak Mat Salim nih.
0: Iya, kalau bisa ya.
1: Sambil apa namanya? Sambil ngobrol-ngobrol gitu. Ngetes, Pak Mat Salim nanti bisa menghubungi saya langsung nih, ngasih kabar.
0: Iya, dicoba ya Pak Mat Salim nanti.
1: Bagaimana
0: ya
1: frekuensi kami secara manual?
0: Iya.
1: Secara frekuensi 89.1 FM itu didengar di lingkungan Pecak Cilegon tuh seperti apa gitu.
0: Nah, begitu ya. Jadi informasikan. Jadi,
1: banyak orang yang mendengar itu, mendengar informasi bahwa oh itu hanya sekedar mendengar lewat TikTok aja Bang Adit. Kan kalau lewat TikTok nggak mesti frekuensi juga, jangankan di Cilegon, di Arab Saudi juga bisa didengar,
0: bisa
1: katanya
0: didengar
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Karena jejaring sosial ini luar biasa kan gitu.
0: Iya,
1: tetapi kalau misalkan berbicara frekuensi, mereka agak sedikit ragu katanya gitu. Karena di wilayah Sarang aja kita agak sedikit kurang jelas gitu ya beberapa spot. Tapi ternyata di lingkungan Pecak Cilegon cukup jelas sekali.
0: Jelas, ini
1: gitu, ya, Pak Mat Salim.
0: Bagus sekali ya ininya juga.
1: Makasih banyak juga nih sudah bergabung malam hari ini.
0: Ya, request lagunya Terimalah Dia Yang Malang dikirimkannya buat semuanya aja yang lagi panteng 89 FM.
1: Iya.
0: Spesialnya buat Pak Jainul, kemudian Pak Jaja, Kang Jamal juga yang tugas mat malam sampai tuntas.
1: Bagaimana kabar Mama Yatinya, Kang Mat Salim? Nah, yang punya terkubur cinta.
0: Iya.
1: Iya, kalau misalkan kebetulan lagi stay tune sang istri bisa request juga lagu Kebun Cintarnya ya.
0: Oke, baik ya. Oke, selamat malam juga untuk Pak Jainul juga bareng
1: sama istrinya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu
0: ya
1: nih.
0: Nah, ya.
1: Nanti doain ya Pak Marsali, Kang Jainul.
0: Iya.
1: Bulan depan kita bisa eksis kembali, mengudara. Ya. Kemudian juga kita bisa mengaktifkan kembali layanan telepon ya.
0: Iya.
2: Nanti
1: secepatnya malah.
0: Secepatnya,
1: oh ya, tadi tenisnya bilang langsung.
0: Ya,
1: udah bukan bicara bulan Juli lagi. Secepatnya.
0: Ya.
1: Jadi mohon doanya.
0: Baik.
1: Kang Jainul ya. Jadi salam juga buat Mamah Nurul Fatimahnya ya.
0: Nurul Fatimahnya juga.
1: Yang selalu setia juga lewat Multatuli FM ini.
0: Oke, baik ya.
1: Lagunya apa tuh?
0: Ada yang ini dulu ya. Terimalah Dia Yang Malang dulu. Dari miliknya Mansur S buat Pak Mat Salim.
1: Pak Mat Salim.
0: Secara legok.

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi and happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: cerdas, informatif, dan solutif.
1: Ya Mas ya, dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Bang Jarwo. Yeah.
2: Banyak koleksi yang sudah kita hadirkan untuk Sobat Muta Tuli semuanya, termasuk tadi yang dari miliknya Lesti ya.
1: Ada
2: kejam. Ada
1: lagu.
2: Hah?
1: Kejam.
2: Apa?
1: Anak ya.
2: Anak
1: yang malang.
2: Anak yang malang. Iya, saya pikir si kecil.
1: Bukan
2: anak. Karena lagi. Kan lagunya kan nih enggak jauh dari lagu-lagunya Bunda Rita Sugiarto gitu ya. Tapi kalau ini si anak yang malang ya.
1: Anak yang malang, betul.
2: Oke, okay. Terima kasih banyak untuk Sobat Muta Tuli yang sudah bergabung baik melalui WA ataupun di TikToknya Muta Tuli di @radio Muta Tuli gitu ya.
1: Iya betul sekali.
2: Dan ini saya mau coba mengajak bergabung nih.
1: Boleh, boleh.
2: Pemasarnya di lingkungan Pajak Cilegon nih ya.
1: Iya.
2: Yang mudah-mudahan nih kasih kabar baik nih. Halo, assalamualaikum Pak Mas Salim.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, iya. Bagus nggak nih suaranya di radio
1: di sana?
3: Ya ini.
1: Di radio bagus. Bagus.
2: Bagaimana nih kabarnya?
1: Bagus.
2: Bagaimana kabarnya Pak Marsalin di lingkungan Pajak Cilegon?
3: Alhamdulillah. Ya, ya.
2: Sehat ya.
1: Terus ya, terus ya. Kita cek dulu nih.
2: Ntar ya. Gimana nih? Mama Roh Hayatinya sehat, Pak Mas Salim?
1: Ya, Pak Mas Salim ada masih? Kurang jelas itunya.
2: Nah. Bentar, halo. Pak Mas Salim ya. Nih kita lagi supaya suaranya
1: jelas.
2: Mantap, jelas di radio kami. Kan udah lama juga nih kita kangen nih sama Pak Mas Salim nih. Bisa akhirnya bisa berkumpul lagi gitu ya.
1: Bisa on ya juga ya. Halo. Nah. Itu masuk lah. Halo Pak Mas Salim.
4: Halo.
1: Ya, itu ada suaranya tuh. Ya. Silakan Bang Jarwo.
2: Ininya dikecilin apa? Mixernya?
1: Udah masuk ini, Pak.
2: Udah masuk ya?
4: Masuk tuh.
1: Sedang apa nih Pak Mas Salim nih di sana di link Pajak nih?
4: Abis ini tadi tahlilan. Sekarang lagi mau ngutik-ngutik motor ini.
1: Oh iya, sambil dengerin ya Radio Muda Tuli ya.
2: Sambil dengerin.
1: Iya.
2: Ini kok nggak kedenger ke sini di radio nih?
1: Oh di sana ya. Nah coba ini ya.
4: Keteketan.
1: Oh di turun ya. Apa namanya lagunya Terkubur Cinta nih enggak benar ini.
2: Oh iya.
1: Ini Cynthia.
2: Dari Mama Rohayati ini ya. Pak Mas Salim ya.
1: Senangnya Mama Rohayati itu ini ya.
4: Iya.
1: Lagunya ini Cynthia.
2: Terkubur Cinta.
4: Terkubur Cinta.
1: Waduh.
2: Oke. Okay. Ini lagu mau dikirim buat siapa aja nih Pak Mas Salim?
1: Iya, boleh silakan kirim selanjutnya buat siapa nih?
2: Biar Kang Jainul lagi dengerin dikirim tuh sama Mama Nurul Fatimah.
1: Iya.
4: Yang di Cibua itu ya?
1: Di Kadu Agung.
4: Kadu Agung.
1: Iya, ya, Kadu Agung.
2: Apa siapa? Kang Jainul, Bang Rambo, CS-nya Pak Mas Salim tuh.
1: Iya.
2: Yang ada di kawasan Cibadak.
4: Lama bener itu enggak ngedengerin tuh.
1: Udah lama ya?
4: Lama.
1: Iya.
2: Ini saya nggak dengerin suaranya di radio.
5: Ya, Bang.
1: Ya mudah-mudahan nanti mah begitu ya, Pak Mas Salim ya bisa on air juga nih semuanya begitu ya.
2: Nanti insya Allah doain secepatnya kita nanti bakal live on air juga ya, Pak Mas Salim ya.
4: Oh iya.
1: Iya, ini sedang itu dulu dibetulin dulu sama.
2: Ini spesial nih malam ini Pak Mas Salim langsung dikasih live on air.
1: Iya. Iya sekarang. Kenapa Pak?
4: Perdana kayaknya.
1: Perdana, ini ada teknisinya Pak Chandra nih sekarang nih. Jadi langsung ini ya, walaupun berapa menit tadi udah mulai masuk juga nih rumahnya.
2: Iya.
1: Gak disangka nih bisa komunikasi juga dengan Pak Mas Salim nih.
4: Iya.
1: Iya, gitu ya.
2: Ada barangkali warga lingkungan Pajak Cilegon yang mau dikirim salam sama Pak Mas Salim yang kemudian bisa diajak untuk bergabung juga nanti gitu loh, biar bisa tambah banyak silaturahmi kita di lingkungan Pecak Cilegon selain Pak Marsalin.
1: Iya, boleh.
4: Di sini yang sering ngedengerin radio itu di Blok Sawah itu tuh, Pak.
1: Blok Sawah.
4: Iya, Kampung Sawah namanya tuh.
1: Hmm, iya.
4: Tadinya sawah dari kampung itu.
1: Oh, jadi perkampungan ya. diuruk kali ya tempat itunya.
6: Bang, nanti kita terpel lagi untuk uji
4: banyak
1: semua. Iya. Ya mudah-mudahan lancar nih Pak ya. Ke depan nanti kita bisa chat in ya, begitu ya.
2: Oke.
1: Bisa ngobrol-ngobrol kita di udara begitu. Atau juga request lagu atau juga kirim salam buat rekan-rekan Pak Marsalin di mana saja, terutama yang berada di Cilegon ya.
4: Serang.
1: Serang. Kalau Pak Marsalin kan banyak itunya callingnya ya.
4: Kalau saya kan asli dari Serang.
1: Asli Serang. Oh iya.
4: Terminal Pakupatan itu.
1: Oh di Pakupatan. Iya. Masuk. Iya. Terminal.
4: Bang Des dulu tempat gear mobil itu.
1: Iya terminal ya. Bang Des. Oke.
4: Istri.
1: Istri di?
4: Cilegon.
1: Cilegon. Oh di situ ya. Jadi.
2: Oh jadi orang Serang ke Cilegon nih Pak Marsalin.
1: Iya kalau istrinya itu dari Cilegonnya Bang Jarwo.
2: Jadi Pak Marsalin orang Pakupatan.
1: Pakupatan ya.
2: Oh gitu. Waduh deket nih ke terminal.
4: Cilegonnya juga jauh lagi nih.
1: Ini di mana nih kalau Cilegonnya nih?
4: Dulu itu ada Matahari.
1: Iya.
4: Belok ke kanan. Yang arah ke Bojonegara.
1: Oh ke Bojonegara ya?
2: Iya.
4: Itu ada.
2: Yang mau arah ke Bojonegaranya ya Pak Marsalin ya lingkung Pecak mah ya?
4: Bukan, masih di Cilegon perbatasan.
1: Si Cilegon perbatasan.
2: Oh, perbatasan. Nah. Cibubur.
4: Bukan ke sini, ke arah Bojonegara.
1: Oh, gitu ya.
4: Ke Bojonegara. Dari arah di Cilegon itu paling 200 meter lah.
1: 200 meteran ya.
4: Ada kampung lingkungan Pecak.
1: Iya.
4: Nah, itu semua.
1: Iya.
4: Kalau saya senengnya radio ini.
1: Oh senangnya radio, senangnya radio Bang Jarwo.
2: Oh senangnya radio, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Tapi memang kita senang juga sih Pak Marsalin ketika ngasih kabar, informasi lewat video juga.
1: Iya benar ini
2: informasinya. Ya kan ada live videonya, kita lagi share langsung di post gitu kan. Di videoin radio tape-nya, antenanya sampai ditempelin di atas, ke atas ya? Dinding gitu kan.
1: Luar biasa ini ya.
2: Mm-mm.
1: Waduh ya.
2: Doain Pak Menteri kita akan selamanya lancar begitu ya.
4: Iya.
1: Ya ini juga gede juga ini radionya ya. 12 in. Bagus lagi. Waduh kalau ini ya Tarling ya.
2: Oke. Okay. Apa nih yang Tarling nih?
1: Orang Dueni.
2: Setelah Orang Dueni sama Teguh Bucinta ya.
4: Ya boleh lah.
2: Iya. Buat okay. Mamah Rohayatinya juga ya.
1: Iya. Ya siap ya Pak Mazali, makasih ya informasinya walaupun jarak jauh begitu ya Pak Bang Jarwo ya. Mudah-mudahan.
2: Nanti selepas Pak Marsalin kita nanti akan menunggu Kang Jainul nih.
1: Kang Jainul nomornya. Ya.
4: Salam lah buat Kang Jainul.
1: Ya baik. Kang Jamal.
4: Sama Bang Jajah.
2: Ya Kang Jamal ya.
4: Kang Rambo nih mudah-mudahan ngedengerin nih.
2: Mang Rambo.
1: Ya. Kang Rambo ya. Ya.
4: Yang di Cibua itu siapa?
1: Yang di Cibua. Oh yang di Cibua siapa Bang Jarwo?
2: Yang di Cibua tuh Kang Unang Boy.
1: Unang Boy ya.
2: Ya, Pak Marsalin ya. Sama Neng Nong.
6: Bang, kita
1: putar
6: orang
1: tua. Oh gitu ya, asli ya.
2: Nanti kita siapin lagu Terkebur Cinta yang akan kita puterin ya buat Mama Rohayati ya, Pak Marsalin ya. Biar dengerin Mama Rohayatinya.
1: Iya, biar ngadem lah sambil ngadem.
2: Iya.
1: Iya, sambil ngadem ya, sambil ngopi sama rekan-rekan juga di sana ya.
2: Oke. Okay.
1: Salam hangat selalu dari kita berdua, Jarwo dan Ahmad Roy ya. Ya di malam hari ini.
2: Oke. Okay.
1: Ada ini Cynthia, Terkubur Cinta. Yuk.

Cek. Cek. Satu. Satu. Satu.

0: Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Kita kembali di Dawai Multatul FM. Ya silakan untuk Bang Jarwo ya, yang mungkin saat ini sedang mau ngontak dulu nih ya. Itu Pak Mas Salim atau di link Pesik Cilegon, gimana lagunya tadi ya? Orak Dueni sama apa tadi, Lanang? Ada wong Jawa Serang ya. Selamat malam untuk rekan-rekan yang berada di sana. Semoga kabar baik ya. Juga Ibu Rohyati, lagunya Terkubur Cinta sudah tadi ya. Kemudian juga untuk Pak Mat Salimnya juga tadi, yaitu lagunya tadi yang apik ya. Yang apik lagunya tadi Wadon Selingan. Ya, halo.
1: Masuk.
0: Nah, sekarang jelas nih Pak Mat Salim ya. Silakan. Ya, gimana informasinya di sana? Udah mulai ini suara dari sini?
1: Suara
0: Riko ya, ada.
1: Iya.
0: Sama Pak Bang Jarwo di sini.
2: Kita ingin sekali memastikan nih Pak Mas Salim, kan kita lagi cek sound agar nanti ke depan pas nanti live on air suaranya sudah jelas. Pasti seperti ini ya. Gitu. Ini masih kita uji coba nomor yang masih digunakan sama punya Mang Jarwo gitu, Pak Mas Salim.
0: Iya betul.
2: Tadi udah ada lagu Ora Dueni,
0: Wadon ya. Selingan.
2: Hah?
0: Wadon Selingan.
2: Wadon Selingan, iya.
0: Sama Terkubur Cinta.
2: Ah iya. Tadi Terkubur Cinta sudah sempat diputerin ya.
0: Sudah, ya.
2: Buat Mama Rohayati di lingkungan Pajak Cilegon.
0: Iya, betul.
2: Nanti kasih salam buat yang ada di Cilegon juga, yang lainnya Pak Mas Salim ya, biar bisa bergabung ya sama Raden Multatuli.
0: Yang di Lembur Sawah ya.
2: Juga salam buat masyarakat. Yang ada di Banten, khususnya
0: Banten ya,
2: warga Cirebon. Karena kan lagu-lagu Tarling ini kental dengan identik, ya? Lagu-lagu Tarling Cirebon.
0: Ya, identik dengan Cirebon.
2: Gitu.
0: Ya, Banten, Jawa Banten ya.
2: Kalau boleh tanya, kalau di lagu Jaluk Imbuh itu artinya bahasa kitanya apa tuh, Pak Mas Salim?
0: Jaluk Imbuh.
2: Iya, artinya apa? Tahu,
0: Pak Mas Salim?
2: Halo?
0: Jalok Empul.
2: Artinya apa tuh kalau bahasa kita tuh?
1: Bahasa Jawa ya udah ditinggal, ya pengen balikin lagi.

0: Oh gitu.
1: Apa? Maniko?
0: Apa sebutnya?
2: Udah ditinggal, udah enggak mah.
0: Udah ditinggal tapi mau datang lagi begitu ya.
1: Oh gitu. Bukan pengen gratisan bukan ya?
3: Bang, ketika kita melakukan tanggungan
1: radio
3: yang di sana, tolong dikecilin dulu.
1: Oh iya. Pak. Jangan lupa Pak Mas Salim, radio yang punya Pak Mas Salim dikecilin juga biar enggak feedback suaranya.
0: Iya, betul.
1: Dia suaranya agak anteng gitu. Oh.
0: Iya.
1: Nah, ya paling itu sama radio tuh tinggal kecilin volumenya.
0: Nah, ini naik naik.
1: Udah enak ya. Udah ngapit tipis.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, ini masih nih Pak ini, masih.
1: Bagus. Kalau masih feedback dikecilin volume radionya.
0: Masih ya Pak Jana ya?
3: Masih.
2: Ini udah masih kecil. Ya.
0: Ada ya?
3: Udah. Apa komunikasinya?
0: Ya komunikasi. Ya silakan Pak Mas Alif.
2: Ya.
3: Nah, bagus.
2: Tuh bagus tuh.
1: Udah, ada bagus ya.
0: Udah ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Salam buat yang ada di tempat pekerjaannya Pak Mas Alif nih, yang barangkali lagi dengerin Multatuli di mobil-mobilnya gitu kan.
0: Iya.
1: Siapa aja yang lagi nguruk, yang lagi nurunin batu.
0: Iya. di telernya.
2: Kalau dulu tuh aku malam itu Bang Adit. Tahun berapa itu? Ya, 3S itu mah.
0: 3S.
1: Di kawasan Krakatau Steel.
0: Kawasan ya.
1: Iya, kawasan Krakatau Steel ya.
2: Iya. Bawa mobil trailer itu.
0: Sering dengerin ya?
2: Iya, sering itu cari lokasi yang bagus gitu. Kalau sekarang mah di gunung. Di gunung.
0: Di gunung ya sekarang ya?
2: Itu yang di gunung-gunung Santri.
0: Oh di gunung Santri Bojonegara.
1: Oh gunung Santri Bojonegara itu oh, iya.
2: Tambang batu.
1: Itu lagi kawasan industri lagi rame-ramenya Pak Mas Alim ya?
2: Iya. Iya orang dari Bogor.
0: Iya. Juga ada ini dermaga ya baru ya.
2: Iya. Gilingan Batu.
0: Iya, Gilingan Batu.
1: Oh, sekarang kawasan apa Bojonegara Gunung Santri udah luar biasa. Sudah banyak perusahaan di sana Pak Mas Alim ya.
2: Iya.
1: Udah apa namanya? Kayak lintas jalan tol juga lintas laut situ kan ya?
2: Iya. Itu dari tol Gerbang.
0: Gerbang tol itu ya pas ya.
2: PCI,
0: ya.
2: PCI
0: ya ya.
2: Itu arah Bojonegara
0: itu. Masih feedback Pak.
1: Iya. Kalau masih feedback Pak Mas Sen, volume radionya dikecilin sedikit gitu biar enggak ada feedback gitu.
2: Ini berapa ini?
0: Coba.
3: Matiin total.
1: Ya percayalah karena radionya kan pakai radio tip band gitu ya.
2: Pemadapnya ya. Berasa di luar ini.
0: Nah, di luar. Nah, ini nih.
1: Iya. Oke nih. Mantap nih suaranya nih. Jadi kelihatan
2: tuh
1: mencerah gitu.
0: Iya.
2: Cerah.
1: Saya nih Pak Mas Alim jujur Bang Jadid sama Bang Riko tuh dari dulu gitu ya. Sampai dengan sekarang tuh kan hanya kenal suara kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti pada saat nanti kita punya acara di Radio Multatuli bisa menyempatkan hadir ya nanti ke Rangkas Bitung, tinggal naik kereta dari Cilegon ke Rangkas Bitung.
2: Para motor
0: pakai apa
1: ya,
0: pakai apa ke sana?
1: Iya dari Cilegon naik kereta
0: ke
1: Rangkas Bitung.
0: Oh cepet sekarang ya
1: kereta. Nanti dari Rangkas Bitung ya tinggal naik jangan naik kuda. Naik apa namanya ojek online
0: Grab.
1: Jurusannya Radio Multatuli udah pasti nyampe gitu. Lagian radio kita kan adanya di tepat kawasan alun-alun gitu.
0: Alun-alun kota Rangkas Bitung.
1: Ketika nyampe alun-alun nanya Radio Multatuli udah pasti banyak orang nunjukin gitu.
0: Iya.
1: Jadi persisnya iya. Radio Multatuli itu ada di samping kantor DPRD.
0: DPRD Kabupaten Lebak.
1: DPRD Kabupaten Lebak.
0: Iya, alun-alun.
1: Alun-alun gitu. Karena Radio Multatuli ini berada di pusat pemerintahan pemerintah Kabupaten Lebak.
0: Iya,
1: betul. Gitu.
2: tahun berapa saya ke
0: Rangkas.
2: Yeah. Dari Petir itu.
1: Ya nanti kan kebetulan nih sekalian informasi buat Bang Salim, karena kan kita juga nanti tanggal 21 Januari minggu depan ya, kita nanti ada acara Jalan Santai Berkah.
0: Iya.
1: Jalan Santai Berkah itu nanti ada tiket tiket untuk bisa menjadi pesertanya itu Rp40.000. Kemudian itu dari tiket Rp40.000 itu dapat kaos, dapat produk dari Luwak White Coffee selaku sponsornya. Dapat tiket, yang mudah-mudahan nanti tiketnya termasuk Pak Mas Salim orang yang beruntung bisa dapat door prize umroh.
0: Umroh gitu ya.
1: Bukan umroh ke Tambak ya, bukan ya? Iya. Umrohnya ke Tanah Suci.
0: Tanah Suci itu hadiah utamanya.
1: Hadiah utamanya. Terus di pendaftaran 40.000 itu ada Rp10.000 itu untuk sedekah infak gitu.
0: Iya.
1: Sekalian nanti kita bisa reunian lah antara fans radio yang ada di jauh, khususnya Pak Mas Salim di Cilegon nih, bisa
0: diinterasikan ya.
1: Silaturahmi dengan kami para penyiar Radio Multatuli di pas nanti acara di Jalan Sehat Berkah Basnas.
2: Tanggal 21. Saya mau ke Serang itu kan. Ada hajatan itu.
0: Oh gitu. Oh ya. Oke, kembali Pak. Ya.
1: Oke. Paling nanti gini, kalau pas nanti kita live on air, volume radionya itu agak dikecilin biar nggak feedback gitu Pak Mas Salim.
0: Iya.
1: Karena
3: masih.
1: Apa namanya gitu. Feedback dari telepon ke radio itu karena Pak Mas Salim dengan Radio Multatuli volumenya masih gede, dia akan feedback gitu. Agak dikecilin aja ya, barangkali.
2: Gak segini lah.
1: Suaranya gak ngedengung, gak feedback.
0: Ngedengung. Iya. Feedback titit gitu.
1: Iya. Iya. Paling di volumenya diturunin lagi 2 digit gitu loh.
3: Pul.
1: Hah?
3: Pul kalau bisa.
1: Kalau suara apa apa yang penting kan bisa dengar lewat.
3: Bagus ini nih.
1: Nah, udah bagus nih katanya, kata teknisi kami Bang Chandra ini.
0: Ada teknisi juga di sini.
1: Sudah bagus nih. Ini kan sebagai uji coba cek sound kita pada saat nanti live on air gitu.
0: Iya.
1: Jadi tinggal dengerinnya di handphone aja, jangan dengerin di radio. Bila perlu volume radio mah minimal aja suaranya.
2: Iya.
0: Iya gitu. Benar.
2: Okay. Ini bagus nih segini nih.
1: Mantap nih suaranya nih.
0: Pas nih. Jadi diciriin Pak. Ya. Sini. Pas.
1: Ya. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Mas Salim ya. Sudah bergabung malam hari ini. Nanti kita siapin lagunya apa nih?
0: Ya lagunya Terimalah Dia Yang Malang, Mansures.
1: Kan tadi udah diputer.
0: Itu terus Tais Laras siapa nih?
1: Hah?
0: Takdir, takdir.
1: Oh takdir, nah Tais Laras Sakti.
0: Mungkin ada ya.
1: Oke, okay, siap. Makasih banyak Mama Salim. Salam buat warga di lingkungan Pecak Cilegon.
0: Iya.
1: Salam juga buat Mama Rohayatinya.
0: Iya ini ada. Cesa juga ada, Cesa ya. Cesa okay. Juga ada Bang Jarwo, terus juga ada Jarwo. Siapa lagi? Ini yang masuk Pak Ahmad Salim. Ada siapa? Maman Suherman juga masuk ya. Kemudian anak siapa nih? Mbak Uta juga ada.
1: Iya. Yeah.
0: Muhammad Iqbal, ada M Yasir juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Wahyu, juga ada Flowsome ya. Kemudian juga ada Kang Amang juga gabung Pak Mas Salim ini. Mm-hmm. Kemudian ada hati saja, Hari. Ya, ada Hari, ada Nisa. Kemudian juga siapa itu? Risa. Cesha ya. Luar biasa ini yang sudah ikut gabung juga di malam hari ini Pak Mas Salim ya. Semoga kabar baik buat semuanya, sehat selalu ya. Panteng Amen. Terus. Ya.
1: 89.
0: Oke, baik untuk menambah suasana di malam hari ini ada takdir.

0: Ya masih di 89.1 FM. Ada Cesa tadi ya, request lagunya Bang Jarwo.
1: Ada surat terakhir.
0: Nah,
1: siapa tadi minta?
0: Cesa.
1: Cesa. Yeah. Oke, makasih banyak Cesa sudah bergabung di TikToknya Multatuli. Semoga puas dengan lagu ini.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan saya jujur baru kali ini ada yang sempat request lagu surat terakhir, barangkali punya cerita tersendiri sama nih lagu.
0: Nah, biasanya seperti itu ya.
1: Lagu surat terakhir itu versinya Bang Jarwo gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Bukan lagu yang hanya diminta untuk sekedar didengar begitu.
0: Yeah.
1: Tapi barangkali ini menurut Bang Jarwo ini punya cerita terserindi.
0: Iya. Terserindi. Gitu. Tersendiri.
1: Jadi
0: ya,
1: karena dari sekian banyak yang sempat request lagu, baru kali ini ada yang sempat request lagu surat terakhir gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Pas surat
2: kematian.
1: Ya, biasanya surat penugasan gitu.
0: Iya.
1: Surat dinas gitu. Ini surat terakhir gitu. Mungkin memiliki makna tersendiri bagi Cesa. Makasih banyak sudah bergabung. Salam untuk teman-teman yang lain barangkali bahwa Radio Multatuli FM ini punya TikTok yang bisa Anda ikuti setiap harinya.
0: Dan tentunya
1: bisa
0: juga
1: bergabung, tidak hanya sekedar nge-like, tidak hanya sekedar bergabung, kemudian juga bisa kirim salam dan lagu dan khususnya yang mau request lagu itu dikirimkan buat siapa gitu.
0: Sesehan
1: misalkan.
2: Kemarin buka keripik, usaha keripik cireng.
0: Usaha keripik cireng, waduh luar
1: biasa. Sukses buat Nya Cesa yang punya UMKM keripik cireng ya. Sukses selalu, semoga produknya nih bisa dikenal banyak sama masyarakat.
0: Banyak ya.
1: Masyarakat banyak yang ada di Lebak, yang ada di luar juga, karena berdasarkan data bahwa apa namanya UMKM ini tidak bisa berjalan kalau misalkan tidak di apa namanya dilengkapi dengan apa namanya coba berusaha secara online begitu.
0: Ya, ya, harus pakai online juga.
1: Di samping ya, secara konvensional, secara online juga perlu dilakukan agar tidak hanya pelanggannya tidak hanya di wilayah sekitar tapi juga dari luar juga kayak gitu.
0: Iya, iya, ya,
1: sukses ya buat Nya Cesa yang punya keripik cireng.
0: Nah, begitu ya.
1: Nah, nanti kalau mau ngendorse Bang Riko sama Bang Adit jadi ininya boleh tuh ya, kita bikin PT-nya.
0: Iya boleh.
1: Keripik cireng Cesa.
0: Cesa, wih bagus namanya
1: gitu
0: ya.
1: Gitu kan?
0: Iya Cesa ya. Nah kalau kita bicara tentang surat terakhir Bang Jarwo ya, ini menceritakan tentang kepedihan sepasang kekasih yang terpaksa berpisah karena hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua.
1: Wah, oh
0: ini
1: gitu.
0: Ceritanya begitu ya.
1: Jadi hubungannya itu karena memang orang tuanya itu tidak setuju.
0: Nah, begitu.
1: Biasanya nih kalau dari kaum perempuannya, pasangan cowoknya nih, misalkan ceweknya nih agak kelas A.
0: Nah
1: cowoknya kelas C
0: B,
1: gitu.
0: C, ya.
1: Padahal kan yang namanya paket itu sama aja.
0: Betul.
1: Mau paket A, mau paket B, paket C, sama aja. Kok jadi bicara ijazah.
0: Aduh, jadi merasa ya.
1: Tapi jujur, masih ada beberapa apa namanya pemikiran yang kolot gitu ya. Ketika berbicara perjodohan itu masih berbicara tentang itu tadi. Apa namanya tidak disetujuinya karena memang faktor A, faktor B dan faktor C gitu.
0: Karena kehidupan.
1: Padahal yang menjalani sebuah rumah tangga itu bukan orang tuanya loh.
0: Oh, begitu Pak Ustaz ya.
1: Kok Pak Ustaz? Dokter Jarwo,
0: Dokter Jarwo.
1: Iya. Jadi saya paling Bang Riko itu saya paling menentang gitu ketika ada berbicara hubungan gitu orang tuh ikut campur. Kenapa? Sebuah hubungan itu tidak bisa berdasarkan karena faktor si A ini orang kaya, ini orang apa tidak mampu gitu. Karena yang ketika menjalani hubungan rumah tangga itu bukan orang tuanya. Dua orang itulah yang akan menjalani rumah tangga tersebut. Begitu. Jadi saya sih berharap seperti bahwa jangan pernah lah apa namanya ketika anak memiliki orang yang disukai kemudian orang tua ikut campur gitu.
0: Itu zaman Siti Nur
1: itu apa? Surbaim. Bukan Surbaim, bukan Siti Nurbaya.
0: Surbaim.
1: Iya, tapi Siti Nurbaim.
0: Kalau sekarang ya zaman sekarang.
1: Iya. Mudah-mudahan cocok dengan teman-teman yang ada di luar sana gitu kan. Karena apa yang Jarwo sampaikan ini mewakili orang-orang yang ada di luar sana.
0: Jadi begitu. Pernah disedikil ya sama Bang Jarwo ya?
1: Iya, jadi mewakili itu kan artinya bukan satu dua orang loh.
0: Iya, banyak ya.
1: Gitu kan, ketika hubungan kebetulan ceweknya ada di keluarga yang mapan ya, gitu kan. Tapi kan yang namanya cinta kan tidak dilihat dari sisi materi gitu.
0: Iya.
1: Selama pasangannya sisi mau mana? Berusaha. Gitu.
0: Sisi mana nih?
1: Hah?
0: Sisinya sisi mana?
1: Sisi cucu.
0: Benar ya.
1: Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung di TikTok nih?
0: Oke, baik.
1: Kita mau sapa nih.
0: Santai nih.
1: Biar malam ini kita lebih bisa lebih heboh gitu kan.
0: Eva udah ya.
1: Tadi. Selain Cesha gitu yang sudah bergabung.
0: Ada Wahyu, Maria, ya. Yeah. Juga Flau Sam, wah, nama. Wah.
1: Hmm.
0: LPPL Radu Multatuli. Ini Nisa sudah bergabung.
1: Oh, juga. Nisa juga. Nisa kan kalau saya di Maja ya?
2: Iya,
0: di Maja.
1: Terima kasih banyak Nisa.
0: Ada coretan dinding ya.
1: Kemudian, oh, coretan dinding.
0: Ada siapa lagi tuh? Riz 2550. Wah. Luar biasa ya.
1: Di WhatsApp juga jangan lupa kita punya yang bisa Anda gunakan untuk partisipasi.
0: Oh iya, silakan Bang Jarwo.
1: Di 0811 806 8900.
0: Nah, ya. Jadi harus diingat ya.
1: Ya, harus diingat gitu bahwa itu merupakan nomor live chat yang bisa Anda gunakan untuk berkirim salam dan kirim lagu. Ya. Termasuk juga nanti di program-program yang lainnya.
0: Jadi karena jangan salah nomor gitu ya.
1: Jangan.
0: Jangan salah pijit.
1: Kalau salah pijit nanti nyambungnya ke rutan.
0: Iya, yeah, salah ya. Jadi nggak ke ini ya, ke tepat sasaran begitu ya.
1: Iya, jadi harus tepat sasaran.
0: Ya,
1: kata Bang Madro itu ya. Ya. Dia jadi nantar. Satu sasaran harus dua target.
0: Nah,
1: ketika sasaran yang satu meleset, ada sasaran cadangannya gitu.
0: Ya, ada Caca Handika, yuk.

0: Ya, baik, masih di 89.1 FM ya, Bang Jarwo.
1: Iya, kita masih tadi ada mendapat informasi
0: ya,
1: informasi yang
0: dari Bang
1: jelas kita kehilangan
0: sosok
1: seorang
0: ya,
1: yang luar biasa
0: ya,
1: Bapak Kiai Njis di Cigalempong, yang tadi informasinya wafat di jam 10 malam ya.
0: Itu Bagus Aziz ya.
1: Iya. Kita ya, dari Radio Multatuli mengucapkan turut belasungkawa, semoga almarhum diterima iman Islamnya, kemudian juga orang yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan kesabaran.
0: Amin, amin.
1: Dan almarhum juga semoga menjadi husnul khotimah pastinya.
0: Iya, baik.
1: Dan informasinya juga disampaikan, mungkin mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada rekan-rekan yang lain ya.
0: Iya.
1: Bahwa Kiai
0: Tuh Haji Bagus Aziz. Kiai Haji itu Bagus Aziz
1: di Cigalempong
0: ya.
1: Cigalempong itu
0: yang
1: tadi informasinya
0: pesantren. Pesantren Ala Alifiyah.
1: Ya, meninggal tadi jam 10 malam.
0: Ya.
1: Semoga informasi ini bisa nyampai ke para pendengar yang ada di luar sana gitu ya.
0: Juga para santri-santrinya juga begitu ya.
1: Oke, para santri juga semoga diberikan ketabahan ketika mendapat ujian ini.
0: Iya, baik.
1: Oke.
0: Baik, sahabat Multatuli, itulah informasi yang berkaitan dengan telah meninggalnya atau pulang ke rahmatullah Tuh Bagus Aziz ya, di kawasan Cigalempong ya, punya pondok pesantren Al Alifiyah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan tempat dan
2: Islamnya
0: ya. Tentunya
1: kemudian juga sana, kita sekaligus juga menginformasikan buat sahabat Multatuli, pendengar di luar sana, bahwa Radio Multatuli FM ini juga menjadi calon pemerintah ya, sebagai media yang ketika Anda ingin apa ya, mensosialisasikan program,
0: boleh ya,
1: kemudian juga ingin agar produk ataupun usahanya bisa dikenal banyak, kita mengundang Anda untuk live talk show.
0: Boleh.
1: Live talk show di Radio Multatuli.
0: Iya.
1: Boleh menghubungi nanti rekan kami melalui pesan WhatsApp ya.
0: Iya.
1: Di 0811-806-8900 dan tidak ada biaya alias gratis untuk yang mau talk show, produk ataupun juga UMKM ataupun juga usaha-usaha yang tengah bergerak di Kabupaten Lebak ini.
2: Baik yang merintis.
1: Baik yang tengah merintis ataupun yang
2: sudah berkembang
1: begitu. Jadi silakan Anda manfaatkan Radio Multatuli FM ini untuk menjadi salah satu program untuk terus bisa mengeksistensi produk-produk Anda agar bisa dikenal untuk orang khalayak banyak begitu. Kemudian juga ada satu lagi yang harus diketahui ya, bahwa ketika Anda ingin membuat surat kehilangan STNK begitu kan. Nah, pasti dari pihak APH atau Polres yang ada di Kabupaten Lebak juga akan mengusulkan untuk surat pemberitahuan kehilangannya itu disampaikan ke Radio Multatuli. Nah, Anda bisa datang langsung ke Radio Multatuli mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore pelayanannya.
0: Iya, baik.
1: Ya.
2: Dan kita akan umumkan.
0: Dan ya, akan diumumkan.
1: Dan ya, berita kehilangan berkaitan Anda kehilangan STNK tersebut akan kami umumkan juga melalui program siaran kami yang akan nanti dikemas melalui program siaran dari mulai jam 8 malam sampai dengan selesai.
0: Yeah, yeah. Oke, baik, itulah beberapa informasi dari Bang Jarwo ya.
1: Yeah.
0: Untuk Anda semua yang mendengarkan di 89.1 FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada kehilangan Bang Jarwo?
1: Iya, ada kehilangan dari Bang Haji Mansur S, lagu yang memiliki makna tersendiri.
0: Roma Irama.
1: Iya, jadi memiliki makna serta cerita tersendiri, sehingga lagu ini jadi seolah lagu sejuta umat.
0: Iya, betul sekali.
1: Hampir semuanya mengingat dan mengenal lagu ini, Bang Riko.
0: Ya,
1: lagu karena diketahuinya lewat ketika apa namanya ada hajat, banyak namanya undangan yang menyumbang tuh lagu ini gitu.
0: Betul, betul sekali.
1: Dan mungkin kenapa ada makna tersendiri di lagu Kehilangan ini?
0: Ya.
1: Jadi apa ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulannya bahwa dari lagu Kehilangan ini, ketika sudah tidak ada baru kita kerasa.
0: Nah, betul sekali.
1: Jadi makanya ketika tengah dekat,
0: tengah ada kan kita ya.
1: Jangan pernah disia-siakan.
0: Jangan pernah sia ketika ada ya.
1: Iya. Yeah. Karena kalau sudah tidak ada, itu kehilangannya luar biasa begitu.
0: Iya begitu ya, karena takdir itu sekulit ari ya.
1: Iya.
0: Ya, ibaratnya itu kita nggak tahu kapan dan detik waktu itu berjalan atau tidaknya begitu ya.
1: Iya, karena yang namanya rahasia ilahi itu tidak mengenal dia muda.
0: Nah itu dia.
1: Dia tidak mengenal anak kecil.
0: Anak kecil.
1: Tidak mengenal dewasa.
0: Dewasa. Remaja,
1: tidak mengenal orang tua.
0: Orang tua ya.
1: Kalau ketika memang sudah waktunya itu ya itu tadi
0: Udah takdirnya ya.
1: Jadi manfaatkan ketika ada itu diusahakan yang terbaik.
0: Nah begitu,
1: jangan sampai nanti ujung dari lagu Kehilangan ini adalah penyesalan
0: gitu. Ya, jadi penyesalan ini dan kesedihan mendalam seorang yang baru menyadari betapa berharganya kehadiran seseorang itu setelah mereka tiada, Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Ya.
1: Yang namanya penyesalan itu tidak pernah datang di awal.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau tahu datang dari awal, mungkin orang akan
0: siap-siap, Bang.
1: Ya. Bersiap-siap.
0: Iya, apapun
1: mempersiapkan segala-galanya gitu.
0: Iya.
1: Makanya ketika disebut rahasia itu, ya upayakan yang terbaik gitu.
0: Iya.
1: Ketika ada gitu.
0: Jadi menggambarkan betapa beratnya menjalani hidup tanpa kehadiran orang yang tercinta tersebut ketika sudah tidak ada, begitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu penyesalannya luar biasa, Bang Riko.
0: Iya, betul ya.
1: Penyesalannya tuh kaduhung di luar bahasa Sunda tema. Kunaon waktu keraya, waktu minta, cuma minta per bulan, nggak usah gede-gede, katanya sehari 2.000 aja.
0: Iya, begitu ya.
1: Kalau dihitung-hitung kan cuma 60.000 gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi itu menjadi sebuah kesan bahwa, barangkali ke depan jangan pernah menyia-nyiakan yang ada sekarang.
0: Ya, ada gitu. Sekarang begitu ya. Nah, jadi itulah ya. Nah, kita harus menyadari hukum dunia bahwa segala pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan.
1: Iya, di mana ada awal pasti ada akhir.
0: Betul sekali.
1: Di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan.
0: Iya.
1: Di mana ada siang pasti ada malam.
0: Ya.
1: Itu sudah menjadi sebuah hukum sebab akibat
0: ya,
1: atau hukum alam yang diakui ataupun tidak itu memang kita sebagai manusia itu seperti itu
0: ya,
1: yang harus dijalani sebagai di perjalanan hidup.
0: Perjalanan hidup ya. Oke, Bang Jarwo.
1: Iya. Ada siapa lagi yang sudah bergabung nih?
0: Oh ya, kita goyang aja lah.
1: Oke, kita goyang.

0: Ya derenungkanlah.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Muhsin Al-Atas.
1: Oh, ini Muhsin Al-Atas ya?
0: Iya, betul.
1: Tentang versi lagu Renungkanlah tuh kan ada beberapa selain Muhsin Al-Atas ya, ada Megi Zakaria.
0: Ada.
1: Ada Imam S. Arifin.
0: Ada.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul ya.
1: Jadi kalau sudah judulnya juga Renungkanlah, artinya ya
0: tentang
1: bagaimana kita harus
0: fitrah manusia.
1: Merenung gitulah.
0: Merenung.
1: Segala sesuatu itu kan kembali lagi.
0: Ketika kita sendiri gitu ya, suka merenung apa gitu kan ya, yang telah kita perbuat, apa yang kita harus hadapi ke depan nanti.
1: Iya, jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai.
0: Nah, begitu ya.
1: Itu apa namanya, bahasa alami.
0: Alami ya.
1: Bahasa alami yang menjadi perjalanan hidup kita ketika berbicara renungkanlah gitu.
0: Jadi menekankan bahwa cinta adalah anugerah serta takdir Sang Pencipta yang melekat pada setiap makhluk hidup dan tidak boleh diingkari. Itu cinta bagi Jarwo. Cinta
1: betul.
0: Itu anugerah.
1: Anugerah cinta itu. Jadi jangan pernah mengatakan cinta itu sebuah musibah.
0: Ya, jangan bilang.
1: Cilok. Jangan bilang. Jadi cinta itu sebuah anugerah yang memang harus disyukuri.
0: Iya.
1: Jadi bersyukurlah bagi mereka yang punya cinta.
0: Nah, begitu ya.
1: Karena ada beberapa faktor gitu ketika orang yang sudah apa namanya sudah mati rasa tentang cinta.
0: Waduh.
1: Ini luar biasa nih Bang Riko. Ini sumur.
0: Iya.
1: Dalam banget nih kalau udah ngomong masalah cinta.
0: Ya karena kayak cinta itu anugerah ya. Jadi jarang orang ya ketika bertemu. Jadi harus ada pertemuan dulu ya biasanya.
1: Iya.
0: Ya gitu ya.
1: Ada pertemuannya dulu gitu. Iya. Baru timbullah cinta.
0: Seperti dari Jarwo gitu ya.
1: Hah?
0: Suka melirik-melirik gitu ya. Timbul itu ya. Yang second yang gimana gitu ya.
1: Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, Bang Riko. Iya. Dan itu sudah menjadi hukum alam bahwa ketika sudah ada yang mengatur gitu ya, kita sudah berusaha berencana juga kalau yang Maha Kuasa mengatakan tidak ada waris atau jodoh, ya mau ngomong apa?
0: Betul sekali.
1: Gitu. Ya. Ini hanya menjadi bahan perenungan begitu. Hanya menjadi bahan perenungan. Oh, berarti jaga kalau bahasa Sunda teh ke depan. Ya, harus. Jangan seperti itu. Kayak begitu.
0: Kadang-kadang pintar juga nih Bang Jarwo ya.
1: Saya bukan pintar sebetulnya, Mas. Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang ya. Jadi cinta bukan sekedar ciptaan atau rekayasa manusia, Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Melainkan takdir yang Maha Kuasa yang sudah ada sejak dulu hingga akhir masa tuh. Wah. Ini dalam juga nih ya.
1: Iya, jadi cinta itu bukan terlahir begitu saja. Jadi ada yang menggerakkan.
0: Nah,
1: ada yang menggerakkan. Jadi kita harus bersyukur ketika memiliki rasa cinta.
0: Iya, betul.
1: Kalaupun rasa cintanya itu bisa terpendam, kemudian tidak bisa disalurkan, itu kan menjadi rasa cinta rahasia gitu.
0: Cinta rahasia.
1: Nah, cocok nih kalau habis ngomong begini langsung muter lagu cinta rahasia kayak gitu kan.
0: Ini yang mana ini, Mbak Chandra nih?
2: Nikah atau mah?
0: Yang mana nih yang cocok Mbak Chandra?
1: Ya pastinya punya Bang Chandra dulu gitu.
0: Oh,
1: kan
0: gitu ya. Biar adem dulu begitu.
1: Biar
0: ya.
1: Adem
0: ya. Namanya juga lagu keindahan ya. Ya. Tadi apa Bang Jarwo tadi? Lagunya apa?
1: Ada cinta rahasia.
0: Waduh,
1: karena kan kita tadi berbicara bahwa cinta itu sebuah anugerah yang tidak bisa dibuat-buat, datangnya lahiriah. Ya. Ketika manusia itu dilahirkan itu sudah di apa namanya?
2: Kita
1: harus dimiliki gitu kan? Seperti itu.
2: Kita
1: Apa itu
0: juga sih? Ini.
2: Ya Allah, terserah.
0: Tapi yang enak mah ini nih, kita dengerin dulu ya, pokoknya cocok.
2: Kalau boleh nama, gembel.

0: Lebak, Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: baik masih di 89.1 FM. Adik gelandangan Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Menceritakan tentang realitas keras dan penderitaan hidup seorang tunawisma. Ya, jadi lagu ini menyuarakan jeritan hati, kesedihan, perjuangan bertahan hidup tanpa tempat tinggal serta kepastian di masa depan. Nah, jadi menurut Bang Jarwo, makna lagu ini dapat dijabarkan.
1: Jadi ketika kita berada di titik terendah seperti ini tuh ya, ya kita harus banyak apa namanya mengintrospeksi diri.
0: Introspeksi. Ya.
1: Betul. Ya artinya bahwa banyak saudara-saudara kita yang tunawisma.
0: Betul.
1: Artinya tidak memiliki tempat tinggal.

0: yang layak. Bayangkan ketika langit sebagai atap, kemudian bumi sebagai pijakannya, gitu ya. Kemudian jembatan sebagai tempat teduhnya, gitu kan. Nah, ketika kita berada di titik memiliki rumah atau kontrakan, kita harus banyak bersyukur.
1: Syukuri saja.
0: Mensyukuri.
1: Betul.
0: Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah sana.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, di bawah sana begitu. Dan kaitannya ketika kita berada di situ tuh ya kebayang lah.
1: Kebayang ya.
0: Kebayang sekali bahwa apa ya?
1: Mengandalkan.
0: Perih dan sakitnya kerasa gitu loh.
1: Jadi ini juga menyetorin di ketimpangan sosial ya, realitas kemiskinan di masyarakat ya.
0: Ini yang terjadi.
1: Ini
0: yang terjadi. Makanya ketika memiliki rumah, tempat tinggal, kita bersyukur.
1: Syukuri saja.
0: Kita syukuri karena banyak saudara kita yang
1: lebih
0: kurang dari
1: kurang
0: kita.
1: Dari kita.
0: Gitu. Jadi intinya bahwa kenapa kita harus banyak mengevaluasi diri itu bahwa ketika kita berada dalam kondisi seperti ini harus melihat ke bawah.
1: Iya, betul sekali.
0: Begitu ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang kita lebih jauh ya. Apa namanya? Lebih tidak beruntung begitu.
1: Siapa tahu rezeki ya.
0: Iya.
1: Itu kan enggak tahu datangnya kan gitu.
0: Okay.
1: Ada yang mengaturnya ya. Nah, ketika kita ada di bawah tentunya juga kalau kita sering berdoa Insya Allah bisa terwujud apapun yang kita inginkan.
0: Iya, karena dunia itu berputar.
1: Dunia berputar.
0: Berputar, waktunya kita berada di bawah, ya di bawah.
1: Nah,
0: waktunya berada di atas, ya akan di atas.
1: Ketika
0: gitu.
1: Kita sakit-sakit, ketika kita disembuhkan, Alhamdulillah. Gitu,
0: Alhamdulillah. Ya. Mensyukuri nikmat yang ada sekarang.
1: Mensyukuri nikmat. Iya, betul sekali. Ya itulah ya, jadi lagu Gelandangan ini. Jadi kerasnya realitas kejalanan yang menggambarkan kondisi tanpa atap, ya, yang layak di mana langit menjadi atap dan bumi menjadi lantai. Ini mengandalkan sisa makanan, berlindung di bawah kolong jembatan, itulah yang terjadi ya. Nah itulah kehidupan, tidak semuanya orang itu tentunya berbeda-beda ya.
0: Iya.
1: Ada yang kaya, ada yang miskin, tapi di mata Allah itu sama semuanya.
0: Semua juga. Sama. Ya. Allah SWT tidak pernah melihat bahwa dia seorang presiden, tidak melihat dia seorang pejabat, tidak melihat dia seorang petani.
1: Betul sekali.
0: Yang dilihat adalah kebaikan dan akhlaknya.
1: Akhlaknya juga ya.
0: Setiap pahalanya yang paling banyak barangkali.
1: Nah, itulah ya. Itu. Kita tidak tahu ya. Itulah kehidupan ya. Amal ibadah itu yang tentunya akan dipertanyakan nanti ya.
0: Tumben nih Pak Riko kayak Ustadz sekarang.
1: Kan ini pakai baju. Bajunya dibuka. Teman ya. Ngintip kayaknya Pejarwo nih. Ya, yang Pak Chandra nih. Ya. Kayaknya ini Pak Chandra pengen darah muda lagi nih.
0: Oh, gitu.
1: Iya, darah muda.
0: Darah muda.
1: Darah muda itu pokoknya ada isinya nanti ya.
0: Boleh.
1: Artinya apa? Pokoknya okay. Pandang terus di 89.1 FM. Asik-asik nih lagunya. Nih.

0: luar biasa ya, darah muda. Pernah mengalami Bang Chandra?
1: Pernah dong.
0: Bang Jarwo?
2: Iya, darah muda ini dialami oleh setiap generasi, Bang Deko.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi ketika sudah memasuki usia remaja,
0: ya,
2: ini sudah dengan secara alaminya
0: ya, ya,
2: akan dirasakan ya oleh setiap generasi.
0: Ya.
2: Jadi wajar ketika mereka yang berdarah muda itu tidak pernah memikirkan selanjutnya.
0: Ya,
2: yoi. Gitu, yoi. Karena mereka berpikir memiliki apa namanya kesimpulan gitu.
0: Ya.
2: Karena memang usia remaja ini usia yang dalam posisi
1: berapi-api
2: dan gejolak. Labil,
0: gejolak ya.
2: Jadi
0: semangat ya.
2: Jadi kalau bilang stabil itu ketika usianya sudah di angka 25 sampai dengan di angka 30 baru disebut usia stabil karena bisa memilih dan memilih.
0: Dari usia juga ya.
2: Jadi ketika ada remaja yang tengah berdarah-darah, tengah berapi-api, kita harus maklumi. Dan itu dialami oleh semua.
0: Iya, iya.
2: Oleh semua ketika memasuki usia remaja sampai ke dewasa begitu.
1: Apa ngalamin enggak?
2: Ya pastinya dong.
0: Kehidupan ya namanya juga ya.
2: Setiap orang pasti mengalami mengalami masa
0: muda,
2: apa namanya kepercayaan diri yang luar biasa.
0: Iya, jadi
2: sehingga kadang masukan dari orang-orang yang senior pun kadang dilewati gitu.
0: Iya, iya.
2: Karena
0: iya.
2: Tadi itu faktor usia usia darah mudanya yang cukup luar biasa begitu.
0: Iya. Jadi ini tentang gejolak semangat dan emosi yang meluap pada masa remaja ya.
2: Iya.
0: Lagu ini memotret karakteristik anak muda yang merasa gagah, berapi-api, sulit mengalah dan terkadang gegabah dalam bertindak gitu. Ini mungkin pesan moral gitu kali ya.
2: Iya, pesan moral ini. Gitu. Jadi ya dimaklumi oleh orang-orang yang sudah pernah mengalami gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Makanya ketika orang sudah berada di usia 4 ke atas, 40 ke atas, ya tinggal waktunya hanya bisa mengintrospeksi begitu. Jadi ketika melihat darah muda yang berapi-api di tengah jalan,
0: apa
2: paling
0: itu?
2: Hanya tersenyum sendiri karena dulunya pernah seperti itu.
0: Oh iya gitu ya.
1: Ini nasihat abang apa nih?
0: Nasihat. Jadi gimana nasihatnya itu buat anak-anak muda ya?
2: Harus ya selama akan itu menjadi bagian dari sebuah unjuk apa namanya perubahan dari anak remaja itu sudah menjadi hukum alami yang dimaklumi, akan tetapi juga ada hal-hal yang lain yang harus disesuaikan. Ketika itu memang berhubungan dengan hukum ya harus dibatasi. Yang terpenting selama bisa mengeluarkan ekspresinya sah-sah saja
0: gitu ya,
2: sah-sah saja, cuman bentuk ekspresi juga harus dibatasi. Ketika itu melanggar hukum, ada konsekuensi yang harus diterimanya. Seperti itu.
0: Itu. Udah sadar udah ya.
2: Tapi benar loh Bang Niko. Jadi kita juga harus memaklumi ketika kaum remaja dengan berapi-api ya dengan darah mudanya. Kita harus juga memaklumi karena kita juga pernah merasakan masa di mana ketika mereka seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ada remaja yang mau mengeluarkan ekspresinya, ya itulah masanya. Soalnya kalau misalkan tidak dikeluarkan ekspresinya, itu akan terlambat.
0: Oh gitu ya.
2: Akan terlambat dan akan menjadi penyesalan tersendiri. Kenapa waktu dulu, waktu muda nggak mengeluarkan ekspresinya?
0: Oh gitu.
1: Setuju.
2: Jadi kalau misalkan itu. waktu masa muda pengen punya bini dua, laksanakan aja
0: nah,
2: gitu.
0: Nah, ini ada bunga.
1: Tidak setuju. Kayak bicar kanan.
0: Jadi harus ada tiap tikungan aja ya.
2: Iya, maksudnya makanya ada pembatasan ketika itu sudah berhubungan dengan hukum alam sebab dan akibat. Ya itu tadi yang harus direnungkan. Evaluasinya itu seperti itu.
0: Terus bagaimana Kang Jarwo?
2: Apa nih?
0: Itu ada tikungan.
2: No, kalau setiap tikungan ada tuh sah-sah saja selama tidak ketahuan.
1: Kan gitu sih.
0: Enggak ketahuan katanya.
2: Iya kan?
0: Yeah,
2: yang menjadi permasalahannya adalah kalau ketahuan.
0: Nah,
2: gitu.
0: Iya, nanti kan kalau ada ketahuan nanti punggung itu kena ini.
2: Iya, kena cepat itu gilesan.
1: Nah, punggung. Pengalaman.
2: Ya, tak terasa sudah 33 menit baru dari pukul 23.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih banyak untuk sahabat Mototur yang sempat sampai dengan saat ini masih terus bergabung.
0: Iya.
2: Dan kita juga terus menginformasikan bahwa ada beberapa layanan yang bisa Anda ikuti, baik itu melalui WhatsApp Multatuli dan juga TikToknya Multatuli gitu ya. WhatsApp Multatuli yang harus Anda ingat untuk bisa mengikuti setiap program-program Multatuli di 0811 8068900 atau melalui TikToknya @multatuli_radiomultatulifm. Dan juga satu informasi buat sahabat Multatuli bahwa jangan lupa tanggal 21 Juni 2026 ini kita nanti akan menjadi salah satu media partner di kegiatan jalan sehat berkah, ya, jalan sehat berkah yang tentu saja ini kegiatan Basnas yang mengundang Anda untuk menjadi partisan atau peserta untuk meramaikan kegiatan jalan sehat berkah ini. Syarat untuk bisa menjadi peserta di jalan sehat berkah ini, Anda bisa mendapatkan tiketnya melalui Radio Multatuli FM dengan mengeluarkan budget sekitar Rp40.000. Ini Anda mendapatkan tiket undian, ya, kemudian juga mendapat souvenir dari sponsor like Luwak White Coffee, mendapat kaos, dan juga dari Rp40.000 itu ada sedekah infak yang Anda sedekahkan. Gitu ya. Jadi silakan Anda datang mendaftar langsung ke Basnas atau ke Radio Multatuli ya untuk mendapatkan tiket menjadi peserta jalan sehat berkah Basnas. Karena banyak door prize yang bisa Anda dapatkan.
1: Benang biru.
2: Oke.
1: Okay. Ya, oke. Okay. Benang biru.
2: Iya, benar.

0: Ya 89 Multatu FM, cerdas informatif dan solutif. Banjaru.
1: Siap.
0: Ada benang biru.
1: Iya. Kenapa enggak benang hitam atau benang merah?
0: Coba gitu. Menurut intipan Bang Jarwo
1: ini. Intipan.
0: Ini apa nih yang diceritakan tentang benang biru begitu?
1: Jujur kalau benang merah saya pernah ngintip.
0: Iya.
1: Kalau benang biru saya belum pernah ngintip ini.
0: Belum pernah.
1: Ada bocoran apa nih tentang benang biru nih?
0: Takut digetek gitu sedang mandi apa gitu.
1: Saya kalau ngintip yang lagi mandi suka bintitan Bang Diko.
0: Kalau di ujung itu kan deket sama rumah Bang ini ya, Bang Jarwo ya. Saya apal itu, banyak getek yang ini ya.
1: Tapi kalau dari sairnya sendiri sih, bahwa benang biru ini menceritakan bahwa kalau memang sudah tidak ini, ya nggak usah ini lagi gitu loh.
0: Nggak usah apa?
1: Nggak usah dipertegas lagi.
0: Coba jadi, menurut ya, benar.
1: Bagaimanapun juga, apa namanya, pernah jalan bareng gitu. Kalau ya udah aja.
0: Oh gitu ya.
1: Jangan diperpanjang, jangan dilebay-lebayin kayak gitu loh maksudnya. Benang biru ini.
0: Gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang kepedihan seseorang yang merasa dikhianati oleh pasangannya, begitu Bang Jarwo ya. Dan lagu ini juga menggunakan metafora ya, benang biru.
1: Metafora ya.
0: Iya.
1: Bukan metalisa ya.
0: Iya, fora itu identik dengan ini ya, tumbuhan ya. Ya,
1: iya.
0: Metafora benang biru yang disulam menjadi kelambu tuh, jadi kelambu ya. Ya kalau misalnya ada nyamuk nanti nggak bisa masuk ya, terjaring begitu ya. Jadi harus punya kelambu ini.
1: Iya, jadi makanya biar nggak terserang namanya nyamuk atau rengit gitu ya.
0: Rengit ya.
1: Pasang kelambu.
0: Nah,
1: karena kelambu ini kan dia sifatnya kan kayak saringan ya.
0: Saringan.
1: Saringan. Iya. Jadi meskipun kita posisi terbuka karena memang ditutup kelambu, jadi nyamuk juga tidak bisa masuk,
0: masuk
1: gitu.
0: Iya, jadi harus identik dijaga begitu kali ya. Harus lebih waspada gitu ya. Nah ini ya, simbol dari kebohongan dan kepura-puraan yang dibangun dalam hubungan tersebut. Ini harus disidikili Bang.
1: Iya, jadi mesti mendatangkan dokter ini.
0: Nah,
1: kalau udah berbicara sikidili.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, apa saya mesti mendatangkan dokter Ninjoy?
0: Iya benar, itu cocok itu. Ninjoy ya. Ya lagu ini menggambarkan luka hati akibat pasangan yang berselingkuh dan memilih bersama orang lain. Padahal dulunya mereka telah merajut cinta dan janji bersama. Udah janji Bang?
1: Udah janji pasti.
0: Udah
1: berjanji, udah seiya dan sekata.
0: Menurut Bang Jarwo itu kalau udah janji gimana ya?
1: Ya kalau udah janji, kalau misalkan udah berasakan apa materai bisa dituntut itu. Berhubung karena memang secara lisan saja.
0: Iya.
2: Kayaknya
1: lu gelem prabu. Hanya secara lisan akhirnya tidak bisa dituntut.
0: Oh iya.
1: Sehingga si pasangannya nih yang yang kecewa. Begitu karena dikhianati.
0: Nah, itu
1: gitu.
0: Ya. Jadi sekarang itu harus hati-hati begitu ya.
1: Iya, harus hati-hati
0: setia.
1: Sekarang tuh.
0: Harus setia setiap saat gitu ya kali ya Bang Jarwo ya. Kalau Bang Jarwo setia.
1: Saya setiap tikungan ada itu setiap itu.
2: Betai depan
1: ya. Ini hanya sekedar ngomong gitu. Pada kenyataannya saya tuh memang cukup satu saya pasangan.
0: Cukup satu
1: tiap kabupaten maksudnya.
0: Tiap kabupaten. Ya, benar ya.
1: Soalnya kan gini Bang Riko. Ketika kita berada dalam program seperti ini, kalau kita bicara khusus-khusus gitu, mungkin orang akan berbicaranya jenuh gitu.
0: Ya, betul,
1: ya makanya gimmick-gimmick seperti ini sebagian dari program siaran kita
0: ya, karena hiburan juga ya,
1: hiburan juga begitu. Yang kenyataannya itu beneran gitu.
0: Wah, kalau di sini kili itu beneran begitu ya.
1: Iya, dikira orang pikir yang kenyataannya tuh enggak gitu, beneran gitu.
0: Beneran ya, luar biasa. Ini ya berani ya sekarang.
1: Tapi
0: ya,
1: jujur nih sekedar informasi bahwa jangan pernah membuat sesuatu ketika memang kita tidak sanggup menanggulangi akibatnya. Begitu. Jadi kalau sesuatu yang kita buat akhirnya akan dituai oleh sendirilah. Gitu. Jadi benar kata Bang Riko. Jadi harus cukup satu aja kalau berbicara soal hubungan, ya. Begitu. Oke, silakan untuk yang mau bergabung melalui pesan WhatsApp ya di 0811 8068900. Kita terus menantikan kebersamaan Anda karena ke depan Radio Multatuli FM ini dengan program Dawai Malamnya ini, kita nanti akan secepatnya tuh untuk bisa apa namanya tuh mengundang Anda untuk berpartisipasi tidak hanya melalui live chat tapi secara langsung juga, secara live on air. Nah, nanti kita nanti akan upayakan nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk bisa bergabung begitu, sehingga Anda nih bisa bergabung, berkirim salam dan berkirim lagu, sehingga lagu yang Anda kirimkan, yang Anda minta ini bisa tersampaikan kepada orang-orang yang Anda kirim begitu ya, sahabat Multatuli. Jadi mangga disimpan nomor layanan kami, WhatsApp-nya Multatuli di 0811 8068900. Yang tidak hanya itu aja, banyak program-program Radio Multatuli yang bisa Anda ikuti dari mulai pagi sampai dengan sore ya, karena Radio Multatuli FM juga bekerja sama dengan beberapa OPD yang barangkali talk show atau kegiatan yang menghadirkan narasumber ini bisa mendapatkan informasi tambahan seperti yang rutin kita lakukan dengan dengan kejaksaan, dengan program Halo Jaksa Menyapa. Nah, ini kan akan mendapatkan tambahan Anda yang ingin mengetahui berkaitan dengan apa pelaporannya tentang kejaksaan. Nanti Anda bisa bergabung tuh. Ya. Tidak hanya melalui telepon, WhatsApp gitu ya. Bisa juga bergabung melalui pesan di live TikTok-nya juga, di Instagram-nya juga, seperti itu. Jadi, gunakan program-program Multatuli ketika sudah mengundang beberapa narasumber dari beberapa OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, Anda bisa menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mensukseskan program yang ada, seperti itu ya. Termasuk ada juga nomor live WhatsApp yang berkaitan dengan keluhan-keluhan. Oke. Gitu ya.
2: Kita dengerin dulu.
0: Ada begadang.

0: Oke, 89 Multatul FM, cerdas informatif dan solutif. Ada Bang Roma Irama Haji ya. Begadang Bang Jarwo mungkin.
1: Iya. Ada anjurannya. Begadang. Anjuran. Jadi begadang ini berfungsi dan sangat berguna bagi mereka yang punya aktivitas di tengah malam hari, Bang Riko.
0: Iya, betul, ada.
1: Terutama untuk para teknisi.
0: Teknisi. Kemudian
1: para APH, baik itu di tingkat Polres ataupun Kodim,
0: menjaga keamanan lingkungan.
1: Menjaga lingkungan keamanan.
0: Iya.
1: Kemudian para security dan juga satpam yang ada di masing-masing instansi.
0: Nah, usaha malam biasa ada juga ya.
1: Iya, karena memang mereka berkaitan dengan ketertiban.
0: Ketertiban.
1: Keamanan. Ketertiban dan keamanan, sehingga begadang ini menjadi tugas mereka.
0: Iya.
1: Tetapi kalau misalkan tidak memiliki aktivitas seperti para petugas yang ada di instansi tersebut, yang ngapain gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau misalkan tidak ada artinya gitu.
0: Orkes.
1: Kecuali ada artinya.
0: Mm-mm.
1: Misalkan begadangnya karena memang nungguin bisnis.
0: Nanti nungguin siapa nih, Bang Jarwo? Kalau Bang Jarwo lagi.
1: Ya,
2: misal paling
1: barangkali mungkin ada saudara kita yang lagi tengah dapat ujian, Bang Riko.
0: Ujian.
1: Begadang menunggu saudaranya yang tengah dirawat di rumah sakit.
0: Nah, itu.
1: Ya, mau gak mau kan
0: ya,
1: ini harus dilakukan
0: ya.
1: Karena berkaitan dengan perawatan.
0: Nah,
1: ini ya.
0: Oh, perawat juga ya, jaga malam.
1: Ya, iya, perawat juga gitu.
0: Ya.
1: Mereka begadang karena tujuannya ya tadi melayani.
0: Melayani
1: para pasien yang membutuhkan perawatan.
0: Iya.
1: Begitu. Sehingga kita juga mendoakan para perawat, para dokter
0: sehat terus ya.
1: Bertugas di malam hari itu sehat terus begitu kan.
0: Iya.
1: Dan kami juga berharap bahwa para perawat dan para dokter yang bertugas di malam hari ini juga selalu diberikan kesehatan yang luar biasa.
0: Iya. Iya.
1: Karena yang mereka jaga itu adalah para pasien yang membutuhkan konsentrasi dan juga waktu mereka.
0: Iya, betul.
1: Begitu. Sehingga kita akan terus mendoakan mereka akan tetap sehat.
0: Iya.
1: Begitu ya.
0: Oke, baik. Ini
1: siapa?
0: Saya masuk ke apa nih? Request lagunya.
2: Bilang aja maaf gitu.
0: Oh, ini.
2: Ini
0: edisinya dangdut.
1: Oh, ya. Iya.
0: Oke,
1: untuk lagunya. Diingatkan bahwa ketika memang programnya dangdut ya kita request lagu dangdut
0: ya.
1: Begitu ya.
0: Kalau nanti besok ya lagu-lagu barat pop
1: dari pagi sampai dengan jam 9 malam lah.
0: Iya betul.
1: Lagu-lagu ya. Pop boleh nanti Anda request begitu. Jadi, tapi kita mengapresiasi, terima kasih banyak sudah bergabung melalui WhatsAppnya Multatul ya.
0: Iya.
1: Cuman untuk program malam hari dari jam 9 malam sampai dengan jam 12 itu kita di acara Dawai Malam. Jadi lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Ya, jadi ada waktu tertentu untuk acara-acaranya juga.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baik. Ini sedang mengetik kali ya. Ya, tunggu dulu. Sedang mengetik apa ini? Lagunya itu lagu-lagu dangdut. Ya. Oke, dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitasnya ya, tetap semangat selalu ya. Oh, ini dari Malang, Jawa Timur.
1: Oh, Malang, Jawa Timur.
0: Iya, jadi saya kurang tahu katanya begitu. Ini dari 0889-9121-7510.
1: Apa itu isinya?
0: Ini saya dari Malang, Jawa Timur. Mm-hmm. Jadi saya kurang tahu. Berarti lihatnya dari TikTok.
1: Dari TikTok?
0: TikTok ya.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa ini.
1: Ya. Oke, makasih banyak ya.
0: Yo.
1: Siapa namanya?
0: Jadi, wah, boleh perkenalkan diri, Kak. Oh, perkenalkan diri.
1: Oke.
0: Perkenalkan diri katanya begitu ya. Ini juga sedang ngetik ya.
1: Warga Jawa Timur nih kalau.
0: Ini warga Jawa Timur juga asik juga ya.
1: Kalau udah bicara dangdut nih tempatnya nih Bang Riko.
0: Oh gitu ya.
1: Tempatnya.
2: Bangsa.
1: Iya, basisnya musisi dangdut yang ada di Jawa Timur itu seperti Monata.
0: Enak-enak tuh aduh.
1: Adela. Kemudian juga musisi-musisi yang lain yang sering kita tampilkan.
0: Iya.
1: Dan salam buat warga Jawa Timur yang kalau malam hari ini sudah bergabung lewat TikToknya Multatul ya.
0: Iya.
1: Ya semoga saja program ataupun siaran kami ini bisa memperluas kemudian juga memperbanyak jalinan silaturahmi ke depan dengan masyarakat yang memiliki komunitas dangdutnya luar biasa di Jawa Timur ini, Bang Riko.
0: Iya.
1: Termasuk di sana ada salah satu musisi yang saya kagumi, dan saya jadikan apa namanya keseharian begitu.
0: Iya.
1: Ada Kang Imron Sadewo.
0: Waduh, luar biasa suaranya itu. Asik.
1: Kang juga. Imron Sadewo ini salah satu musisi Moneta Group.
0: Moneta ya.
1: Yang dikenal dengan lagunya Akhir Sebuah Cerita.
0: Wah.
1: Mirip
0: itu lagu tuh.
1: Nama beliau ini bisa dikenal karena pernah berduet dengan Mbak Evita Mala.
0: Evita Mala ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan rambutnya kayak saya, Bang Riko.
0: Wah, jabrik.
1: Iya. Yeah. Jadi saya bukan Bang apa Imron Sadewo yang ngikutin saya, tapi saya ngikutin Bang Imron gitu.
0: Iya, benar sekali ya.
1: Dan lagu yang berkesan dari Bang Imron Sadewo itu lagu yang berjudul Akhir Sebuah Cerita.
0: Iya.
1: Lagu yang memiliki cerita tersendiri
2: dan ya. Harga diri.
0: Wah, sehat hebat juga nih harga diri. Ya, tunggu ya. Nah, harga dirinya juga nih Pak Chandra ya. Juga ada yang masuk juga nanti Bang Jarwo, saya kita bacain ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini harga diri dulu ya. Harga diri biar adem-adem yang dengerin nih ya di mana saja. Harga diri. Terus apalagi nih, ada juga yang masuk nih Bang Jarwo. Ya mungkin ini harga diri dari ini ya, Roma ya. Pak Chandra.
1: Harga diri itu ada dari Bang Haji Roma Irama sama dari RP Karina.
0: Kalau foto Kang Jarwo ini apa nih? Kang Adit boleh minta lagunya Bunga Surga.
1: Oh,
0: maaf
1: bangsa.
0: Dari Nurul Fatima baru pulang dari rumah saudara.
1: Oh ini nih.
0: Gitu ya. Kalau fotonya Kang Jarwo mana?
1: Waduh, foto saya banyak beredar tuh.
0: Iya.
1: Di kalender si Kuncung.
0: Oke, baik ya. Lagunya ada harga diri ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk yang berada di kawasan yaitu Malang, Jawa Timur.
1: Malang, Jawa Timur. Wah, luar biasa
0: ya,
1: nih.
0: Kenalkan dirinya dari
1: salam ya buat masyarakat Malang.
0: Reval namanya.
1: Batu. Ini salah satu destinasi wisata di kawasan Malang, Jawa Timur nih.
0: Batu ya.
1: Iya, yang punya perumahan, rumah-rumahnya yang warna-warni.
0: Iya, indah ya. Reval namanya, dengarkan radio.
1: Oke.
0: Oke, Revan, buat Revan. Ya, harga diri.

0: Karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita berdua di.
1: Iya, kita mau mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811 8068900. Terus juga untuk Repal yang ada di Malang, Jawa Timur ya.
0: Oke, baik.
1: Yang sudah bergabung, kemudian juga Anda yang sudah bergabung lewat TikToknya @RadioMultatuliFM. Yeah. Terima kasih banyak. Dan insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di program yang sama.
0: Oke,
1: gitu,
0: baik. Ya. Oh iya. Yeah. Dan kita undur diri dari ruangan negara Anda, lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berikutnya kita berjumpa kembali. Semoga kita bersua kembali. Dan akhir kalam,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.
2: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
3: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmat-Mu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Motor Kuli 89 FM mengudara.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan di

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM. Setiap hari.

Selamat semua petang tuli FM. Hai, selamat pagi sama petang tuli. Loh, kok suaranya berbeda ya? Yes, pagi hari ini ditemenin sama Aja Dinner ya, sampai nanti tuntas untuk hari Senin 15 Juni 2026.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk periakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Mota Rangka Speedway. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM.
7: Lebak banget.

0: masa ibu ribet amat ke pasar doang tas gede gaban gitu.
1: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Gak pantas. Rasa semuda seperti ini gak sopan. Pete duka kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
7: More music. 89 Mutatuli.
8: Non-stop music. 89 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
7: Non-stop music.
9: Your day sounds good.
10: The hits just keep on coming.